Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini edisi Rabu 9 September 2026, kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan ada warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Surosingkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini menjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Cisingkil. Dan saudara, bersama saya Davidilah, berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Camat Gunung Meriah Ilvi Rahmi mengingatkan 94 anggota Badan Permusyawaratan Kampung periode 2026-2032 agar tidak menjadikan kepala kampung sebagai pihak yang harus disaingi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan desa. Hal itu disampaikan Ilvi saat melantik 94 anggota BPK di Gedung Langgeng Jaya, Desa Tulaan, Selasa 8 September kemarin. Menurut Ilvi, anggota BPK adalah mitra pemerintah kampung. Jangan bersaing dengan kepala kampung, jangan ribut, mari bersama membangun desa. Ia mengatakan keberadaan BPK memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah kampung dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Menurut dia, anggota BPK bersama kepala kampung memiliki tugas untuk menyusun peraturan kampung, menampung aspirasi masyarakat, serta ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampung. Karena itu, Ilvi meminta anggota BPK yang baru dilantik dapat membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pemerintah kampung. Ilvi juga menyampaikan selamat pada anggota BPK yang baru dilantik serta mengapresiasi pengabdian anggota periode sebelumnya. Sebanyak 94 anggota BPK yang dilantik tersebut berasal dari 14 kampung, yakni Blok 6 Baru, Tanah Bara, Sidorejo, Tanah Merah, Tunas Harapan, Sebatang, Gunung Lagan, Bukit Harapan, Blok 31, Sukamakmur, Labuan Kera, Pertampakan, Panjahitan, dan Perangusan. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Camat Gunung Meriah, Ilvi Rahmi. Sementara pembacaan surat keputusan dilakukan oleh staf Kecamatan Gunung Meriah, Saifullah. Ilvi menjelaskan pelantikan tersebut merupakan tahap pertama dari 25 kampung yang ada di Kecamatan Gunung Meriah. Sebanyak 11 kampung lainnya akan menyusul setelah proses administrasi dan penerbitan SK selesai. Pelantikan anggota BPK tersebut telah lama dinanti dan prosesnya berlangsung sekitar 3 bulan, mulai dari tahapan pendaftaran, penjaringan, hingga penetapan anggota terpilih. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Aceh Singkil, Riki Yodiska, mengatakan, "Maksud kami, ia meminta anggota BPK yang baru dilantik untuk segera membentuk struktur kepengurusan internal." Riki mengatakan pelaksanaan tugas BPK harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 3 hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah, Bapak Ibu anggota BPK melakukan rapat pleno internal BPK untuk menyusun struktur. Ia menjelaskan seluruh anggota yang baru dilantik saat ini memiliki status yang sama. Struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bidang-bidang akan ditetapkan setelah rapat pleno internal. Rapat pleno tersebut, kata Riki, dapat dipimpin oleh anggota yang lebih senior atau dituakan hingga terbentuk struktur kepengurusan. Setelah struktur terbentuk, ketua BPK selanjutnya akan disahkan oleh camat atas nama bupati. Penetapan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pemberian tunjangan sesuai kedudukan masing-masing. Riki menyebut tunjangan anggota BPK sebesar 600 ribu per bulan,
Sedangkan tunjangan ketua dan sekretaris tentu berbeda sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan BPKAM agar segera bersinergi dengan pemerintah kampung dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan perubahan APBKAM dan perencanaan pembangunan 2027.

Sementara itu puluhan emak-emak warga terdampak banjir mendatangi kantor Bupati Aceh Singkil kemarin. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kepastian penyaluran jatah hidup atau JADUP tahap kedua yang hingga kini belum direalisasikan. Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Singkil tersebut tiba di halaman kantor Bupati sekitar pukul 9 pagi. Kedatangan warga juga berkaitan dengan pernyataan Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon sebelumnya yang menyebut penyaluran bantuan tersebut akan diupayakan paling lambat sekitar 3 bulan. Namun hingga aksi berlangsung warga belum memperoleh tanggal pasti pencarian bantuan tersebut. Aspirasi warga diterima Asisten 2 Sekda Kap Aceh Singkil Faisal dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil Ali Hasmi. Sementara Bupati Safriyadi Oyon sedang dinas luar. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil Ali Hasmi mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait proses penyaluran JADUP bagi masyarakat terdampak banjir. Dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial Pusat, Aceh Singkil berada pada urutan ke-10 penyalurannya. Namun belum ada kepastian jadwal pendistribusian atau realisasinya. Pernyataan tersebut belum memberikan kepastian yang diharapkan warga. Korban terdampak meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan bahwa proses bantuan sedang dikoordinasi, tetapi juga memberi kejelasan mengenai waktu penyalurannya. Salah seorang warga desa Teluk Rumbia mengatakan, masyarakat datang sejak pagi karena ingin mendapatkan jawaban langsung dari pemerintah mengenai JADUP tahap kedua. Karena sebelumnya Bupati sudah menyampaikan janji, sehingga ia berharap janji itu benar-benar direalisasi dan ada tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut dia, bantuan tersebut penting bagi keluarga yang terdampak banjir, karena sebagian masyarakat masih merasakan dampak bencana yang terjadi sebelumnya. Aksi berlangsung hingga pukul 2 siang. Warga sempat bertahan di halaman kantor Bupati dan meminta dapat bertemu dengan Bupati Safriyadi Oyon. Setelah mendapat penjelasan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Singkil Afrijal, massa akhirnya meninggalkan lokasi secara tertib. Warga menyatakan akan terus meminta kejelasan apabila pemerintah belum memberikan kepastian mengenai waktu penyaluran JADUP tahap kedua ini.

Sementara itu sebanyak 221 siswa madrasah mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil yang digelar kantor Kementerian Agama setempat pada 7 hingga 9 September. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kementerian Agama Aceh Singkil itu diikuti peserta mulai dari jenjang Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, serta Madrasah Ibtidaiyah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil Azhar damping Kepala Seksi Pendidikan Islam Kamaludin mantau langsung pelaksanaan kompetisi yang dilaksanakan berbasis komputer tersebut. Azhar mengatakan OMI tidak sekedar menjadi ajang kompetisi untuk mencari juara di tingkat kabupaten, tapi juga menjadi sarana bagi madrasah untuk menemukan dan mengembangkan talenta siswa agar mampu bersaing hingga tingkat nasional. Dia berharap para peserta dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti kompetisi dan menjadikan OMI sebagai pengalaman untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan lainnya. Menurut dia, pengembangan talenta madrasah juga perlu dibarengi dengan penguatan karakter serta kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tema OMI, yakni Islam, Sains dan Ekoteologi, menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju. Azhar mengungkapkan perpaduan nilai keislaman, penguasaan sains dan kepedulian terhadap lingkungan diharapkan dapat menjadi fondasi dalam melahirkan generasi unggul dan berkarakter untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sementara Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Aceh Singkil Kamaludin menjelaskan, OMI merupakan integrasi kompetisi sains dan riset madrasah yang sebelumnya diselenggarakan melalui kompetisi sains madrasah dan madrasah Young Researchers Super Camp. Ia mengatakan pelaksanaan OMI berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan melalui keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Kamal menyebut pelaksanaan OMI di tingkat Kabupaten Aceh Singkil dilakukan secara bertahap berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk jenjang MA atau SMA dilaksanakan pada Senin, kemudian MTs atau SMP pada Selasa dan MI dan SD, MI atau SD pada Rabu. Ia menambahkan pelaksanaan kompetisi berbasis komputer tersebut berlangsung lancar, tertib, dan transparan. Antusiasme peserta mengikuti ujian melalui perangkat komputer juga menunjukkan kesiapan siswa madrasah dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan kompetisi. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Zahra tewas terbakar dalam kebakaran barak pekerja PT Agro Sinergi Nusantara atau ASN Afdeling 2 di Kampung Senebok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan kemarin. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 9 tersebut menghanguskan 3 unit rumah barak pekerja yang sebagian besar berbahan material kayu. Salah seorang warga, Sahminan, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh Nova Astari, karyawan PT ASN. Saat itu Nova mencium aroma menyengat dari arah belakang rumahnya yang menyerupai bau nasi terbakar. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut. Setelah dicek, ternyata api sudah membesar di rumah. Warga langsung berusaha membantu memadamkan api dan meminta pertolongan. Nova kemudian berteriak minta pertolongan dan memanggil warga lainnya. Karyawan perusahaan bersama warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sembari menghubungi pihak perusahaan dan petugas pemadam. Sahminan mengatakan kondisi bangunan yang mayoritas menggunakan material kayu membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Dalam kejadian itu, Zahra diketahui sedang bermain bersama Jonathan, yang juga berusia 5 tahun dan merupakan anak pekerja PT ASN. Keduanya berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Jonathan berhasil menyelamatkan diri, sementara Zahra tak sempat keluar sehingga terjebak di dalam rumah. Jasad Zahra kemudian ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di rumah barak pintu kedua setelah api berhasil dipadamkan. Sahminan menyebut titik awal kebakaran diduga berasal dari rumah barak pintu ketiga. Api juga dipicu sisa kayu bakar yang berada di atas tungku pembakaran di bagian belakang rumah. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Selain menyebabkan satu korban jiwa, kebakaran itu mengakibatkan 3 unit rumah barak hangus terbakar. Kerugian material sementara diperkirakan mencapai 100 juta rupiah.

Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh Taufik mengatakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehabrekon pasca bencana di Aceh pada 2026 mencapai sekitar 25,65 triliun. Dari angka tersebut, kata dia, pemerintah pusat mengelola sebanyak 92% dan sisanya dikelola pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Aceh. Artinya, dari total anggaran tersebut sebanyak 24 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang tersebar di 23 kementerian atau lembaga. Sedangkan 1,6 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui transfer ke daerah. Dia menjelaskan rincian anggaran itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan pemerintah Aceh bersama tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi pelaksanaan rehabrekon di Aceh melalui anggaran TKD 2026. Taufik mengatakan pemerintah Aceh akan perkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian atau lembaga terkait maupun kabupaten kota untuk memperlancar percepatan realisasi anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah Aceh maupun kabupaten kota. Selain mempercepat koordinasi anggaran, Taufik mengatakan pihaknya akan membuka posko bersama sebagai pusat informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan rehabrekon. Menurutnya, keberadaan posko diperlukan karena masih banyak informasi mengenai penanganan pasca bencana yang belum sampai kepada masyarakat. Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan Robi Irza mengatakan, porsi anggaran rehabrekon pasca bencana terbesar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang mencapai 92%. Ia menjelaskan dari 1,6 triliun atau 8% anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sekitar 824 miliar dialokasikan untuk pemerintah provinsi, sedangkan 827 miliar berada di bawah pemerintah kabupaten kota. Selain anggaran transfer ke daerah, terdapat juga anggaran bantuan keuangan dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk Aceh sebesar 285 miliar. Sementara dari total 24 triliun anggaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan ditetapkan dalam rencana Induk Kemenko PMK nomor 25 tahun 2026, hingga 4 September 2026 baru sekitar 18 triliun yang teridentifikasi dalam daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA kementerian. Masih terdapat selisih sekitar 5,5 triliun yang mencakup 1.161 kegiatan yang belum teridentifikasi dalam DIPA. Karena itu pemerintah Aceh mendorong percepatan DES, penyelesaian dan verifikasi data oleh kementerian atau lembaga agar anggaran tersebut dapat segera masuk ke DIPA. Pemerintah Aceh berharap seluruh anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat segera terrealisasi sehingga pelaksanaan rehabrekon pasca bencana di Aceh dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Dalam rapat itu, agenda pembahasan diawali dengan penyerahan pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin jalannya rapat. Masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada pimpinan DPR. Setelah seluruh fraksi menyerahkan pendapat secara tertulis, Dasko kemudian meminta persetujuan anggota DPR terhadap rancangan undang-undang tersebut. Dan setuju, jawab para anggota DPR yang hadir ketika Dasko menanyakan persetujuan anggota agar rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usulan DPR RI. Dengan persetujuan tersebut, rancangan undang-undang perubahan undang-undang pemerintah Aceh resmi menjadi usul inisiatif DPR RI dan selanjutnya masuki tahapan pembahasan bersama pemerintah. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Donald Trump merintahkan badan pengadaan federal negara itu untuk berhenti membeli produk buatan Kanada di tengah sengketa perdagangan yang kian memanas dengan Ottawa. Trump menginstruksikan General Service Administration untuk bekerja sama dengan kantor perwakilan dagang Amerika guna menghapus produk Kanada dari daftar vendor yang disetujui, yang dikenal sebagai Multiple Award Schedule. Dia menyebut nilai kontrak melalui daftar tersebut mencapai lebih dari $50 Amerika atau setara 880 triliun per tahun. Semua orang tahu, kata Trump, bahwa Kanada tidak mengizinkan peternak sapi perah hebat menjual produk ke pasar Kanada, dan satu-satunya alasan Kanada memproduksi mobil adalah karena perjanjian perdagangan yang sangat merugikan di masa pemerintah presiden sebelumnya. Trump menuduh pemerintah federal dan pemerintah provinsi Kanada telah melarang usaha kecil dan perusahaan Amerika menjual produk ke pasar pengadaan pemerintahan mereka. Padahal, Kanada memiliki akses luas untuk menjual produk ke pasar pemerintah Amerika yang serupa, termasuk pasar yang dikelola oleh pemerintah negara bagian. Trump menambahkan bahwa pembatasan tersebut seharusnya sudah dihentikan bertahun-tahun yang lalu oleh pemerintahan sebelumnya, seraya menyalahkan mantan Presiden Joe Biden atas pemberlakuan kembali kebijakan itu. Setelah perundingan perdagangan antara Kanada dan Amerika gagal bulan lalu, Amerika mengambil langkah untuk mengenakan tarif sebesar 50% terhadap sejumlah produk utama Kanada. Sebagai tanggapan, tarif balasan Kanada terhadap produk Amerika senilai $20 miliar mulai berlaku pada Selasa yang semakin meruncing perang dagang antar kedua negara bertetangga tersebut. Kanada memperjelas bahwa tarif balasan itu hanya berlaku untuk barang yang berasal dari Amerika dan tidak akan mengaruhi pengiriman yang sudah dalam perjalanan pada hari pemberlakuan kebijakan. Sengketa perdagangan itu telah memanas secara drastis di bawah pemerintahan Trump dengan serangkaian kebijakan tarif impor dan langkah balasan yang terus bergulir. Trump berulang kali mengkritik ketimpangan perdagangan antara Kanada dan Amerika, menjadikannya alasan utama penerapan tarif, serta kerap menuduh Ottawa mengeruk keuntungan secara tidak adil dari Amerika. Kita beralih ke informasi olahraga dari hasil yang menyalahkan mantan Presiden Joe Biden atas pemberlakuan kembali kebijakan itu. Setelah perundingan perdagangan antara Kanada dan Amerika gagal bulan lalu, Amerika mengambil langkah untuk mengenakan tarif sebesar 50% terhadap sejumlah produk utama Kanada. Sebagai tanggapan, tarif balasan Kanada terhadap produk Amerika senilai $20 miliar mulai berlaku pada Selasa yang semakin meruncing perang dagang antar kedua negara bertetangga tersebut. Kanada memperjelas bahwa tarif balasan itu hanya berlaku untuk barang yang berasal dari Amerika dan tidak akan mengaruhi pengiriman yang sudah dalam perjalanan pada hari pemberlakuan kebijakan. Sengketa perdagangan itu telah memanas secara drastis di bawah pemerintahan Trump dengan serangkaian kebijakan tarif impor dan langkah balasan yang terus bergulir. Trump berulang kali mengkritik ketimpangan perdagangan antara Kanada dan Amerika, menjadikannya alasan utama penerapan tarif, serta kerap menuduh Ottawa mengeruk keuntungan secara tidak adil dari Amerika.

0: bahwa pemerintahan Trump dengan serangkaian kebijakan tarif impor dan langkah balasan yang terus bergulir. Trump berulang kali mengkritik ketimpangan perdagangan antara Kanada dan Amerika, menjadikannya alasan utama penerapan tarif, serta kerap menuduh Ottawa mengeruk keuntungan secara tidak adil dari Amerika. Kita beralih ke informasi olahraga dari hasil Liga Champion. Real Madrid mengawali perjalanan mereka di Liga Champion dengan kemenangan menjamu Inter Milan di Bernabeu. Los Blancos menang dengan skor tipis 2-1. Madrid berhasil menangkan laga ini berkat gol dari Kylian Mbappe dan Federico Valverde. Sementara Inter sempat perkecil kedudukan berkat gol Carlos Augusto. Berkat kemenangan ini, Real Madrid sementara duduk di peringkat kelima klasemen sementara Liga Fase Liga Champion. Sementara Inter harus puas bertengger di posisi ke-34. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Dan tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra untuk pagi ini di edisi Rabu. Kita ke informasi mengenai hilangnya 5 jurnalis, ya hilang kontak ya. Dan belum diketahui gimana nasibnya ketika mereka meliput erupsi Anak Krakatau. Pemilik speedboat yang membawa rombongan jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau memastikan kapal tersebut dalam kondisi layak berlayar ketika bertolak dari Carita, Banten pada hari Senin. Pemilik kapal Sandi Wiyasa mengatakan speedboat itu juga telah dilengkapi dokumen perizinan dan jaket pelampung. Kapal berangkat sekitar pukul 2 siang dari dermaga Pagedongan. Menurut Sandi, kondisi perairan saat kapal meninggalkan dermaga masih tergolong normal. Speedboat tersebut membawa 8 orang, jumlah yang disebut masih sesuai dengan kapasitas kapal. Ia juga memastikan kelengkapan administrasi dan kelengkapan keselamatan tersedia di dalam kapal. Sandi mengaku pertama kali mendapat informasi mengenai kapal yang tidak dapat dihubungi dari Kapolsek Carita sekitar pukul 2 siang. Informasi tersebut tidak diterimanya secara langsung dari nahkoda speedboat. Menurut Sandi, kapal juga dibekali perangkat Global Positioning System atau GPS Portable. Namun, ia belum dapat memastikan apakah GPS tersebut bisa digunakan untuk mengetahui atau melacak posisi kapal setelah komunikasi terputus dan 5 jurnalis hilang kontak. Usai mendapat kabar kapal hilang kontak, Sandi mencoba mencari informasi dengan menghubungi sejumlah kerabatnya di wilayah Pulau Sebesi, Lampung. Ia juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terkait upaya pencarian. Ia menjelaskan perjalanan menggunakan kapal dari Carita menuju kawasan Krakatau dalam kondisi normal biasanya butuh waktu sekitar 2 jam. Sandi juga membenarkan bahwa pemandu yang ikut dalam rombongan sempat mengirimkan foto kondisi anak Gunung Krakatau pada istrinya. Menurut Sandi, foto itu dikirim sekitar 4 jam setelah speedboat meninggalkan Carita. Dalam foto itu, kondisi Gunung Anak Krakatau disebut masih terlihat dengan jelas. Sandi memperkirakan posisi kapal ketika foto itu diambil berada pada jarak lebih dari 3 km dari kawah Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan laporan dari kantor SAR Banten, speedboat yang membawa rombongan jurnalis bertolak dari dermaga Pagedongan Carita pada Senin sekitar pukul 2 siang. Rombongan itu berangkat untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir mencatat salah satu orang dalam rombongan sempat membagikan lokasi terkini kepada seorang jurnalis di Lampung pada pukul 14.42. Setelah itu, kapal dilaporkan hilang kontak pada pukul 15 dengan titik koordinat yang dikirim. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan tim pencarian telah menyisir kawasan hingga Pulau Krakatau dan Pulau Panjang pada Selasa. Namun hingga pukul 18, pencarian itu belum buahkan hasil. Operasi SAR kemudian dijadwalkan dilanjutkan pada hari Rabu pagi dengan perluas wilayah pencarian. Kantor SAR Banten mengerahkan KN SAR Tatuka dan Rigid Inflatable Boat Banten dalam operasi itu. Tim juga dibekali peralatan SAR air, perlengkapan medis dan perangkat komunikasi serta berkoordinasi dengan Polairut Polda Banten. Data sementara Basarnas mencatat sedikitnya 7 orang masuk dalam daftar pencarian. Mereka antara lain pewarta foto LKBN Antara M. Bagus Khairunnas, kemudian Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari Inews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan pewarta lepas, serta dua orang lainnya yang masih dalam proses pendataan. Ya, semoga segera ditemukan ya, teman-teman jurnalis yang mereka sedang meliput, ya hilang kontak ya, meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jadi memang kalau liputan di laut nih tantangannya cukup tinggi ya. Itu tadi ya, apalagi mungkin dengan jarak pandang ya kan. Abu vulkanik Anak Krakatau ini kan tentu mengaruhi jarak pandang. Gitu. Terbatas. Gitu. Baik, kita ke informasi lainnya. Kemarin kita rame-rame desil. Ada orang tukang becak tiba-tiba masuk desil 9-10. Nah, ini gantian nih. Ada anggota DPR, hartanya miliaran, tapi dia masuk desil 4. Nah, kok bisa ya? Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Eva Stefani Rataba menjadi sorotan publik. Setelah diketahui tercatat dalam kelompok desil 4 di data DT Datasen yang dikategorikan sebagai kelompok rentan miskin. Hal itu tentu menjadi perbincangan masyarakat karena peringkat desil itu dinilai tak sesuai dengan Eva sebagai anggota DPR RI. Yang juga tercatat memiliki harta kekayaan miliaran di LHKPN-nya. Bahkan di LHKPN tahun 2023, Eva tercatat memiliki total kekayaan 16 miliar. Laporan itu disampaikan 7 April 2024 dan berstatus verifikasi administrasi lengkap. Dalam LHKPN 2024 yang disampaikan pada 8 Maret 2025, total harta Eva tercatat 14,6 miliar. Di tahun lalu, itu total hartanya 3,5 miliar. Pada laporan itu, Eva mencatat punya tanah dan bangunan senilai 1,6 miliar. Nilai alat transport dan mesin yang dilaporkan masih 620 juta. Dia juga melaporkan harta bergerak lainnya 419 juta dan cash serta setara cash 830 juta. Sementara Sekretaris Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Eva terkait persoalan itu. Dari situ diketahui bahwa Eva tak pernah menerima bansos dari pemerintah dalam bentuk apapun. Nah, menurut Sahroni, nama Eva memang tercatat dalam data desil 4. Akan tetapi Eva tidak melakukan klarifikasi langsung ke Dinas Sosial. Dan ya mungkin tercatut ya namanya ya kira-kira. Mengenai dirinya yang masuk desil 4, Eva menyampaikan dirinya tak pernah menerima bansos PKH dan tak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos itu. Dia sendiri bahkan heran ya ketika mengetahui bahwa namanya tercatat di dalam desil 4. Ya karena itu saat rapat dengan Komisi 10 DPR bersama Badan Pusat Statistik, dia langsung pertanyakan bagaimana hal itu dapat terjadi dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa. Eva menyatakan dirinya juga telah mendatangi langsung kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk meminta penjelasan. Eva pun berharap semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum melakukan pemeriksaan dan konfirmasi pada instansi yang berwenang. Nah, ini juga menjadi catatan sih ya. Malah anggota DPR RI dia masuk desil 4. Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan bahwa peringkat desil Eva dalam data SEN kini sudah dipindah dari desil 4 ke desil 10. Gus Ipul mengatakan pergeseran itu merupakan hasil dari pemutakhiran data yang dilakukan Kemensos bersama BPS. Gus Ipul juga menegaskan bahwa selama ini Eva belum pernah menerima bansos dalam bentuk apapun selama berada di desil 4. Menurut Gus Ipul, polemik anggota DPR RI yang masuk desil 4 merupakan bagian dari proses konsolidasi data. Yang jadi persoalannya gitu kan, masa baru ketahuan gitu kan. Udah berapa lama dia masuk di desil 4 gitu kan. Unik. Artinya ada sistem yang sama sekali kayaknya nggak connect ya, nggak terintegrasi gitu ya. Susah kan jadinya kan. Tapi beruntung sudah dipindah ya ke desil 10 ya, Bu Dewan. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi dari Bupati Tapanuli Tengah, tetangga kita sana. Jadi ada wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Mulanya ada 5 partai politik yang punya kursi di DPRD Tapanuli Tengah menyampaikan sikap bersama dan membuka kemungkinan menempuh langkah politik hingga pemakzulan terhadap Masinton. 5 partai itu adalah Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menyoroti sejumlah persoalan mulai dari rendahnya penyerapan APBD 2026, penanganan dan penyaluran bantuan pasca bencana banjir, hingga dugaan penyelewengan anggaran yang diminta untuk ditelusuri aparat penegak hukum. Namun peta politik berubah setelah Gerindra pada hari Selasa kemarin menarik diri dari pernyataan bersama 5 partai. Sementara itu PDIP, partai mengusung Masinton, sejak awal pertanyakan dasar wacana pemakzulan tersebut dan membantah data mengenai penyerapan APBD yang menjadi salah satu pemicunya. Lantas bagaimana duduk perkara wacana pemakzulan Masinton dan seperti apa peta kekuatan politik DPD Tapanuli Tengah? Jadi bermula dari sikap 5 partai tadi yang menyampaikan pernyataan bersama mengenai pemerintahan Masinton. Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah Hasmi Arief Simatupang ketika itu menjadi juru bicara 5 partai itu. Kelompok itu menilai pemerintahan Masinton belum maksimal terutama dalam pengelolaan APBD. Salah satu yang disoroti adalah informasi mengenai penyerapan APBD Tapanuli Tengah 2026 hingga Agustus baru 30%. 5 partai itu mengklaim tim TAPA dan organisasi perangkat daerah telah mendapat perhatian dari Kemendagri berkaitan dengan persoalan anggaran. Persoalan lain yang disorot adalah penanganan pasca bencana yang terkesan lambat dan amburadul. Begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir. Sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes. Mereka juga mendesak pemerintah Tapanuli Tengah menjalankan rekomendasi DPRD mengenai bantuan korban banjir dan beasiswa yang bersumber dari APBD. Meski istilah pemakzulan muncul dalam pernyataan bersama itu, Hazmi ia menjelaskan bahwa langkah itu belum menjadi pilihan pertama, ya masih belum menjadi pilihan pertama. Menurut dia persoalan pemerintahan akan lebih dulu ditempuh melalui langkah politik di DPR. Kelompok itu ingin melihat apakah pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memperbaiki penyerapan anggaran. Jika tidak ada perbaikan, barulah wacana pemakzulan dipertimbangkan lebih jauh. Selain jalur politik, 5 kelompok partai itu juga menyatakan akan membawa dugaan penyelewengan anggaran kepada KPK, Polri, dan Kejaksaan. Namun tudingan mengenai dugaan penyelewengan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum dan harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum. Di DPR Tapanuli Tengah itu ada 35 orang, ya, anggota dari 7 partai politik. Nasdem dengan kekuatan terbesar dengan 17 kursi, disusul Golkar 5 kursi, Gerindra dan PDIP masing-masing 4 kursi, sedangkan PAN dan Demokrat masing-masing 2 kursi, sementara PKB cuma punya 1 kursi. Dengan komposisi itu, 5 partai yang mula-mula menyampaikan sikap bersama, Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, secara matematis menguasai 29 dari 35 kursi. Namun angka itu tidak dapat langsung diartikan sebagai 29 suara yang pasti mendukung pemakzulan. Sebab sikap internal masing-masing partai kemudian menunjukkan perkembangan yang berbeda. Golkar misalnya setelah munculkan pernyataan bersama mengatakan belum mengambil keputusan untuk mengarah pada pemakzulan dan masih akan meminta arahan dari pimpinan partai. Ketua Golkar Tapanuli Tengah John Nery Siite menyebut, persoalan itu berkaitan antara lain dengan polemik peraturan kepala daerah mengenai APBD setelah eksekutif dan DPR tidak mencapai kesepakatan. Nah, ujung-ujungnya itu juga gitu ya. Kayaknya nggak jauh beda dengan daerah kita ya. PKB ketika itu juga menyatakan masih menunggu respon Masinton. Sementara posisi Demokrat yang punya 2 kursi tak termasuk dalam 5 partai yang menggulirkan pernyataan bersama itu. PDIP sendiri menjadi partai yang paling jelas berada di kubu Masinton. Masinton kan juga politisi PDIP ya. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah dari PDIP Desmond Siombing membantah bangka penyerapan APBD sekitar 30%, menggambarkan kondisi hingga Agustus. Menurut dia, angka itu merupakan data per Juni, sedangkan setelah itu penyerapan anggaran telah bergerak dan sejumlah kegiatan tender mulai berjalan. Sekretaris Fraksi PDIP Joko Pranita Situmeang juga meminta partai yang menggulirkan wacana pengajuan mengkaji kembali pernyataan mereka. Ya enggak semudah itu juga gitu kan. Politikus PDIP Arya Bima juga menilai jika DPRD menemukan dugaan pelanggaran oleh kepala daerah, persoalan itu sebaiknya ditempuh menggunakan mekanisme DPRD. Melalui rapat dengan pendapat, rapat kerja hingga penggunaan hak-hak DPR. Yang meminta DPR dan pemerintah daerah lebih mengutamakan konsolidasi karena Tapanuli Tengah masih menghadapi persoalan pemulihan pasca bencana. Sementara Masinton sendiri menilai wacana pemaksulan tidak terlepas dari dinamika politik yang masih terbawa dari kontestasi pilkada. Dia meminta persaingan politik tidak mengorbankan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ya kapan? Kalau masih menggunakan cara politik lama, kapan Tapanuli Tengah ini mau maju? Jangan karena kepentingan politik kemudian membangun, maksud kami kemudian pembangunan dan kepentingan masyarakat dikorbankan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Mahmud Effendi Lubis memperoleh mandat melalui pilkada. Dia memastikan tidak berniat untuk mundur karena tekanan politik. Ya, saya nanti ada deal-dealannya tuh ya. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

para pecinta musik dangdut, Bollywood dan juga Melayu ingin dengerin musik setiap pagi di Extra FM. Ada yang baru loh dari Nyomala Agatha masing-masing. Yuk dengerin terus dari hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai 12 siang. Eits, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah secinta itu pernah.
0: Selamat pagi Esrawania semuanya. Senang kembali menemani pagi Esrawania semuanya di edisi Rabu tanggal 9/9/2026. Wah, promo nih, udah cek e-commerce nggak ya Esrawania semuanya ya? Udah cek-cek toko oranye, toko hijau ya. Nih kok tanggal-tanggal 9/9/10 ya, itu biasanya ada promo diskon itu ya. Ya. Digodax, digoyang dangdut ekstra. Kali ini Haris yang menemani pagi Esrawania semuanya menggantikan Mbak Vina yang lagi berhalangan. Jadi Haris menggantikannya untuk hari ini Esrawania semuanya sampai kurang lebih jam 12 dengan lagu-lagu dangdut pastinya dan juga India atau Bollywood ya. Esrawania semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya juga berjalan dengan lancar ya. Kondisi cuaca di tempat Esrawania semuanya gimana? Kalau di Lapangan Marim Spoli saat ini ya, alhamdulillah masih dalam keadaan cerah, panas Esrawania semuanya ya. Walaupun tadi pagi malam sempat hujan gitu ya, cuman sebentar dan enggak deras juga ya. Ya, yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Monggo yang silahkan yang ingin bergabung request lagu di nomor 0811-648-1048. Bisa juga via WhatsApp ya di nomor 0811-648-048 di nomor yang sama. Atau via media sosial Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Monggo yang ingin bergabung request lagu favoritnya pagi ini bareng Haris ya. Dan untuk mengawali kita coba sapa yang bergabung melalui telepon. Assalamualaikum, selamat pagi di Godax.
2: Digodak, digoyang dangdut, Bang Haris. Waalaikumsalam, Bang Haji.
0: Bang Putra di sebelah sana.
2: Bang Haji,
0: kabar sehat. Bang Putra, gimana kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat, panas.
0: Alhamdulillah, cuaca di sana juga panas. Ini lagi nyantai
2: atau lagi kemana? Panas juga.
0: Sama, udah disampaikan tadi. Ini lagi ngapain ini? Lagi nyantai atau?
2: Lagi nyantai nih Bang Haris.
0: Lagi nyantai.
2: Mana ke LP?
0: Lagi berhalangan, udah disebutkan juga tadi.
2: Gitu ya.
0: Bang Putra baru hidupin radio atau gimana? Atau dari tadi udah?
2: Enggak, mengayal tadi.
0: Oke, baiklah.
2: Mengayal untuk ke dia.
0: Cepat kali move on-nya. Padahal ke LP. Udah ke cewek lain. Padahal Bang Putra baru aja nikah dan udah jauhan. Udahlah ke cewek lain, cepet kali.
2: Itulah dong, mengejar-ngejar ke LP ini.
0: Kayak mana mau bertahan kalau Bang Putra kayak gitu.
2: Ini bocor, Bang Haji.
0: Iya, Bang Putranya nyalahin-nyalahin, oh si dia ini, Bang Putra ini, curiganya
2: ini
0: nih.
2: Ini dia.
0: Oke, Bang Putra.
2: Semangat
0: terus lah ya. Pengen request lagu apa ini?
2: Hah?
0: Mau request lagu apa?
2: Evita Mala.
0: Evita Mala yang berjudul
2: Kesunyian.
0: Kesunyian. Oke, okay. Salam-salamnya.
2: Salamnya Mbaknya Bang Haji Haris. Semoga ingat selalu.
0: Amin Rabbal.
2: Buatnya KLT tadi.
0: Baiklah.
2: Semoga sehat selalu juga dia. Semoga betah dan niat.
0: Oke, amin. Ini si Pinanya lagi berhalangan, lagi ngurus ini KUA mau nikah.
2: Oh betul. Oh iyalah. Buatnya Kak Maida sudah sekecilnya. Pak Tepos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nata Manik. Buatnya Kak Arisma. Buatnya suka-suka terhadap cukup bersatu.
0: Iya.
2: Ya mohon tidak pada sebut nama Bang Putra. Oke, assalamualaikum.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra disebut salam dan cuaca di sana juga cerah, alhamdulillah. Dan untuk Bang Putra sedikit motivasi dan sedikit saran gitu ya. apa saran dan motivasi, kasih semangat lah ya, kasih semangat untuk Bang Putra yang mungkin yang lagi galau, atau biasanya yang sering galau itu melalui chat tuh nan tampu emas tuh biasa juga sering galau juga ini tentang kehidupan. Ini untuk kamu-kamu yang sedang galau, ini harus mau kasih motivasi deh ya, sedikit coach ya kan ya, supaya lebih semangat, semoga aja gitu ya. Yang pergi mungkin meninggalkan luka ya kan, tapi yang bertahan adalah kamu sendiri. Jadi jangan menyerah pada seseorang yang bahkan memilih untuk pergi ya, pelan-pelan aja. Hari ini mungkin berat, tapi kamu gak harus menyelesaikan seluruh hidupmu hari ini. Cukup bertahan, istirahat, terus coba lagi besok ya. Sedih boleh, kecewa boleh, bahkan boleh nangis loh ya. Tapi jangan sampai satu orang atau satu kejadian membuatmu lupa bahwa hidupmu masih punya banyak hal yang baik yang belum datang ya. Ingat satu hal, gak semua yang hilang harus dikejar kembali, dan gak semua yang sakit akan selamanya terasa sakit.

Hai Sermonia semuanya yang sedang galau, kamu pantas bahagia, kamu pantas dicintai dengan tulus, ya. Dan suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa semua rasa sakit ini ternyata membentukmu menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Jadikan itu pengalaman, jadikan itu pelajaran untuk membuat kamu lebih kuat, lebih belajar, lebih baik lagi tentunya Sermonia semuanya ya. Lepaskan yang sudah berlalu, ya. Jangan terlalu lama menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang memang bukan sepenuhnya salahmu. Terima yang gak bisa diubah dan fokus pada dirimu sendiri. Ya, ini lagu untuk kamu dari Syaira Mohit Chauhan, lagu India. Dan lanjut requestan Bang Putra tadi ya.

Sierra dari Seraya Gosal. Esra Onesho udah nonton gak filmnya? Ini lagu India dan filmnya juga yang berjudul Sierra. Ini bercerita, mungkin kalau Esra Onesho udah tahu pasti paham. Ya kalau belum tahu nih harus kasih tahu ceritanya ini sedih, sad dan walaupun happy apa endingnya itu happy ending ya. Happy ending tapi sedih karena ini bercerita tentang si cowoknya selaku musisi, si ceweknya ini kayak pembuat lirik. Pembuat lirik dari lagu tadi nih Esra nih ya semuanya. Jadi si cewek ini tadi dia kayak baru gagal nikah, ditinggal nikah sama pasangannya. Jumpalah sama musisi tadi, ya kan? Nah, masalahnya pengalaman dari cewek tadi yang gagal ditinggal nikah, dia kayak jatuh sakit gitu ya Esra nih. Sakitnya bukan sakit yang fisik ya, ke jatuh sakit psikolog. Dimana kalau ngelihat si mantan tadi, dia langsung kayak tergila-gila. Udah jatuh ke psikolog ya, kayak bla bla bla bla bla bla, bukan marah, bahkan kayak masih nganggap si mantan tadi masih, wah ayo kita nikah gitu-gitu ya. Jadi dia kayak ada sakit seperti itu Esra nih. So, jadi ini kalau Sayara sendiri ini berasal dari kata Persia, bahasa Persia atau Urdu ya Esra nih. Semuanya berarti bintang penggelana. Nah, ini yang awalnya bintangnya bersinar, tapi lama-kelamaan teredup dalam kesendiriannya. Ya, bercerita tentang kepedihan cinta, kerinduan yang mendalam, penyembuhan luka hati, serta pengorbanan. Nah, sehingga dia ketemu si cowok tadi, yang musisi tadi, udah kayak deket, udah kayak ada asrama sedikit, asrama bukan asrama ya, terbalik. Ya udah kayak saling suka, tapi si cewek tadi masih ada sakit mengingat mantannya sampai hilang ingatan bahkan sama yang musisi tadi yang bikin dia bahagia Seronis semuanya. Hilanglah dia sehingga dicari sama musisi tadi ya Seronis semuanya. Wah, hilangnya karena dia kayak itu tadi lupa ingatan jatuhnya. Enggak tahu balik, jadi ingatannya udah kayak kemana, enggak ingat lagi siapa yang bikin dia bahagia. Sedih, disitulah dicariin sama si cowok musisi tadi ya Seronis semua. Dan akhirnya ketemu, rupanya di sebuah desa si cewek tadi, di mana tempat kayak memang perkumpulan orang-orang ya, di mana dia lagi menyendiri, merenung. Dan akhirnya ketika jumpa sama musisi tadi ada sedikit teringat, dan mereka pun kembali bersama ya Seronis semua. Sangat sedih ya. Kalau Seronis sudah nonton, kalau belum coba deh nonton. Dari judulnya Sayara, ini sedikit mirip kayak judul film darinya ICTRU 2. Kalau udah nonton, kalau hari sih lebih suka ICTRU ya, ICTRU 2. Ya karena pemainnya juga terkenal dua-duanya. Kalau ini yang Sayara pemainnya dua-duanya kayaknya masih baru, walaupun actingnya masih bagus banget. Tapi yang pertama itu dua-duanya cowok-ceweknya tentang musisi juga. Tapi endingnya sedih, meninggal ya. Ya si cowoknya, ya Seronis. Jadi coba deh kalau penasaran nonton aja. Oke deh, sedikit informasi. Bukan sedikit informasi, sedikit motivasi untuk kamu yang galau ya. Seperti lagunya tadi. Ini lagu-lagu yang agak galau juga nih Seronis semuanya ya. Kalau kamu sedang galau, gak apa-apa. Namanya juga manusia, manusiawi ya, ada galau. Jadi jangan menyalahkan, galau ya gak apa-apa, galau aja terus. Gak harus kamu terlihat kuat. Bahkan kalau kamu mau menangis, nangislah ya. Kalaupun itu membuat kamu sedikit lebih lega ya Seronis semuanya. Tapi jangan galau kamu dijadikan musibah, hal negatif. Ya kan, galau nih, misalnya sama pacarnya bla bla bla bla atau apa, sakit hati, terus mabuk gitu kan untuk menyembuhkan diri. Gak gitu, itu makin bawa penyakit yang ada ke depannya. Jadi gak gitu ya. Buatlah kayak menghibur diri sendiri dengan hobi atau apa, ngumpul bareng teman-teman dengan hal yang positif, sampai kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri ya kan. Oke, kalau menurut Aris ya, berdamai dengan diri sendiri itu kalau pingin ngelupain mantan atau orang yang kamu sayang, kayaknya gak harus ngelupain dia sih. Bahkan lebih baik berdamai diri dengan diri kamu sendiri, bahkan kamu berteman dengan dia tanpa ada perasaan, kayak udah bodo amat ya teman, kayak ya berteman itu kayaknya kamu lebih pelong sih menurut Aris, daripada membuat pertengkaran, membuat musuh ya kan. Kan nggak baik ya kan, lebih baik berdamai diri sendiri dan memaafkan orang lain ya kan. Tapi jangan kembali lagi. Nah, itu intinya itu tadi,
berdamai dengan diri sendiri ya, tanpa mengingat apa yang udah dia lakukan ya. Tapi dapat teman kayak ya udah, tidak ada rasa lagi sih di situ, udah cukup kayak sekedar teman. Ya udah bodo amat gitu ya. Santai ya. Lebih rileks seperti itu sih akhirnya ya. Oke deh, ini kita putar requestan darinya Bang Putra di sebelum salam tadi ya. Ini udah lama banget enggak ada seputar darinya si Evita Mala yang berjudul Kesunyian. Here we go.

Iya, itu tadi requestan dari Bang Putra di Subulo Salam Evi Tamala yang berjudul Kesunyian ya, seronok ya semuanya. Oke, tadi udah kita bahas tentang sedikit.

0: Iya, itu tadi requestan dari Bang Putra di Subulo Salam Evita Mela yang berjudul Kesunyian ya, soalnya semuanya. Oke, tadi udah kita bahas tentang sedikit film-film India, lagu India, dan ini kita masuk ke bahas obrolan dangdut ya, ngomong-ngomong soal dangdut ya, soalnya semuanya ya. Siapa sih ya kan enggak suka ini lagu khas Indonesia. Ya kan? Siapa juga nih ya, soalnya semua kalau dengar musik dangdut dia ikut bergoyang, langsung ikut bergoyang, bahkan sekedar kepala doang yang goyang atau jempol tangan, ya kan? Udah dengar musik dangdut, apalagi udah sekarang itu banyak di remix dan di koplo, ya, itu bikin goyang ya, nggak badan, kepala, nggak kepala, jempol tangan, ya kan? Nggak jempol tangan, jempol kaki bahkan. ya, dangdut itu memang luar biasa nih, ya, Saroni, ya, saya bukan cuma sekedar musik. Tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, ya kan? Ada dangdut untuk menemani kita bekerja, ada yang menemani perjalanan, ada juga lagu dangdut yang pas banget ketika sedang jatuh cinta atau bahkan sedang galau, ya kan? Yang menarik ini, ya, dangdut ini bisa menyatukan banyak orang, mau tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya bisa menikmati begitu musik mulai berbunyi dan kendang mulai ditabuh. Rasanya kaki ini sudah susah untuk diam nih, Esraonia semuanya kan, ya. Jadi untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, yang sedang membuka warung, bahkan ada yang baru buka ini jam berapa nih? Jam 10:30, ya kan? Lagi memasak mungkin di dapur, ya. Atau mungkin masih rebahan di rumah, ya. Jangan lupa nih, kamu boleh dong gabung sama Riz, ya. Kirim-kirim salam atau dengar lagu dangdut favoritnya, requestan atau lagu Bollywood, boleh banget ya. Salam-salamnya ini untuk ini si Polan bla bla bla bla ya. Ya, etronya semuanya. Karena pagi ya kan, tanpa ada dangdut itu ibarat sayur tanpa garam, kurang lengkap rasanya ya. Ini ada yang bergabung, coba kita sapa nih. Assalamualaikum, selamat pagi di Godax.
1: Waalaikumsalam
0: di Godax.
1: Digoyang
0: dangdut, ekstra. Oke, Haji. dengan siapa ini?
1: Dengan HTB Huta Barat.
0: HTB?
1: Iya, Huta Barat.
0: Wah, HTB Huta Barat. Gimana sehat, Pak?
1: Di Komplek Sopin.
0: Di Komplek Sopin. Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah. Pak Haji macam mana?
0: Kok tahu Pak Haji? Kok tahu?
1: Udah Haji kan?
0: Udah, alhamdulillah.
1: Itulah sudah satu hidayah itu. Semoga iya. Jadi haji mabrur.
0: Amin. Terima kasih, Pak.
1: Bagaimanapun ya, banyakpun duit kita kalau enggak Allah Taala mengizinkan enggak dapat itu.
0: Nah, itu dia. Okay.
1: Sudah ada seruan, panggilan, ada juga uang, ada kemampuan kan jalannya kan?
0: Iya, benar.
1: Iya. Jadi kalau dangdut ini ada maksudnya campur baur agama kan?
0: Iya.
1: Jadi seperti saya ini, saya minta nyanyi satu lagu.
0: Dari siapa?
1: Tersesat.
0: Tersesat dari siapa itu?
1: Tersesat dari Haji Roma Irama.
0: Dari Haji Roma Irama. Oke, siap, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya semua kawan jumpa di udara. Oh. Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Bila nanti kita berpisah, yang satu lalu, yang lain pergi.
0: Siap.
1: Hari ini kita berpisah.
0: Cakep.
1: Besok pagi berjumpa lagi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak HTB Huta Barat ya, terima kasih doanya. Dan terakhir tadi ngasih pantun, luar biasa ya. Berkas lagu dari Roma Irama yang berjudul Tersesat ya. Dan kita coba sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa ini ya? Assalamualaikum, selamat pagi di Godax.
2: Ya halo, digoyang dengan dulu. Assalamualaikum Bang Aris.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Ah, ini warga Trans Lebalno ini Bang Aris.
0: Trans Lebalno, Bang...
2: Ya, siapa kira-kira Bang Aris?
0: Tunggu. Aduh, lupa mulu. Bang Randy.
2: Iya, Bana.
0: Gimana sehat kabarnya Bang Randy?
2: Apa Bang?
0: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang. Kalau Bang Aris gimana kabarnya? Sehat?
0: Aris juga sehat, luar biasa. Di sana cuaca gimana, Lebalno, hari ini?
2: Ini lagi di rumah aja, Bang.
0: Di
2: rumah.
0: Iya, maksudnya cuaca, cerah?
2: Oh, ini cerah ini, Bang.
0: Cerah ya, oke.

0: Ini pengen dengerin lagu apa ini, Bang?
1: Lagunya dari Goyang Kaleng-Kaleng ada, Bang.
0: Goyang Kaleng-Kaleng, ngeri kali, Bang. Goyang Kaleng-Kaleng kayak mana itu?
1: Iya,
0: itu
1: ada, Bang.
0: Dari siapa itu?
1: Kurang tahu juga kalau penyanyinya, Bang. Judulnya aku rasa itu, Bang.
0: Ini harus ambil darinya ini aja kali ya, darinya Maovita Alfia atau Malagata?
1: Dari Vita Alfia lah, Bang.
0: Vita Alfia, oke, boleh. Ya. Salam-salamnya.
1: Ya, selamat tangannya buatnya Bang Aris, semoga sehat selalu. Terus buatnya Bang Tabarat Bang ya?
0: Iya, Pak Hati Bang Tabarat.
1: Bang Boru itu. Terus buatnya Bang Putra, Arisma, Cinta, buatnya Andre Tumangger.
0: Siap.
1: Buatnya Mutia. Ya, buat itu semua aja, Bang, tanpa terkecuali. Gak bisa disebut di satu persatu gitu, Bang.
0: Oke, siap, siap, Bang Rendy, siap.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rendy, warga Papak Barat nih, Sarawak ya semuanya. Berkas lagu, ini ngeri kali ya, emang bikin goyang kita kayaknya nih. Goyang Kaleng-Kaleng ya. Bukan Kaleng-Kaleng ya, goyang yang Kaleng-Kaleng. Ketiga, satu lagi deh sebelum kita putar lagunya ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi di Godax.
2: Di Godak, di Goyang Dangdut Extra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Ini Nusa Manik di Gelombang ini, Bang Aris.
0: Gimana kabarnya Pak Nusa Manik?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja ini, Bang Aris.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana aman?
2: Aman, aman. Ini cerah banget ini. Senang bekerja ini.
0: Oh, ini lagi di mana? Lagi sedang bekerja? Kebun atau gimana?
2: Di si grup ini di Gelombang ada juga aktivitas sedikit ini untuk jet jaring.
0: Oke. Ada info nggak di sana? Mungkin tak ada info berita atau apa yang lagi hits gitu sana nggak ada? Atau kejadian?
2: Kalau info barunya nggak ada, cuma info pilkadesnya ada. Yang ini ada yang ditunda, ada yang agak rusuh juga.
0: Oke, masih sekarang berarti ya pemilihan ya?
2: Masih, karena kemarin ada juga draw diulang lagi hari. Besok lah hari Kamis.
0: Oke, oh besok Kamis berarti diulangnya.
2: Iya, ada dua desa itu. Cuma alhamdulillah pengurus-pengurusnya agak mulai sibuk hari ini.
0: Bapak nggak ini juga, nggak nyalon?
2: Oh enggak, kita pemilih aja.
0: Pemilih aja. Oke deh. Mau request lagu apa ini?
2: Perjuangan dan doa.
0: Berjuang dan doa.
2: Dari Roma Irama.
0: Dari Roma Irama. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buatnya Bang Aris, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Risma, buatnya Randy Tumangger tadi, mudah-mudahan sehat. Andre Tumangger, Kak Cinta, Ella, Andre Tumangger, ada juga Kak Mutia di Kosong Telaga, Bang Kusihar, Pak Kepos, Pak Salam.
0: Okay.
2: Ada juga ini Bang Dati, ada juga Tina, Maida, Ustaz Ali Basir. Buat semua-semua ya Bang Aris, mudah-mudahan kita ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nusa Manik di Gelombang, markas lagu dari Roma Irama yang berjudul Perjuangan dan Doa darinya Roma Irama. Wah, ini positif banget ya kalau dari liriknya ya kan. Namanya kehidupan ya, harus seimbang juga. Ini judulnya ini stabil, ya kan? Karena ada orang, ya kan, yang nggak stabil dengan dunia, dengan agama. Karena kan harusnya stabil ya, agama sama dunia itu harus stabil, seiringan itu berjalan. Karena dunia terus berkembang, ya kan. Ya, ini kadang orang doa, minta ini, minta kaya, minta banyak uang, tapi dia nggak ada usaha, gitu ya. Sama aja, ya. Jadi harus diiringi ya, doa, dia terus, dia berjuang, ya. Berjuang, dia juga berdoa. Seimbang. Jadi, biar jalannya itu ya kan dikasih jalan lurus. Oke deh, langsung aja kita break dulu. Untuk yang pengen request nanti lagi Aris kembali ya, stay tune tetap di Godax, di Goyang Dangdut. Ya, ini ada yang ngechat, cuma nanti Aris bacain setelah diputar dulu lagu-lagu yang serawannya semuanya yang baru saja bergabung ya.

Ekstra Mania semuanya yang masih digodak digoyang dangdut. Ekstra ini ada yang gabung melalui chat WhatsApp. Coba harus bacain. Assalamualaikum Bang, ini William. Minta lagu Goyang Dumang. Salam buat istri dan semua pendengar radio Ekstra FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Dumang ini darinya Cita Citata. Ayo goyang dumang. Oke, langsung aja kita putar requestannya dari Bang William ini ya. Goyang Dumang.

Zigo Dax Digo yang dangdut ekstra waktu menunjukkan jam 11.34 setengah 12 Esronia semuanya yang sedang beraktivitas masih beraktivitas sebentar lagi memasuki waktu istirahat jam 12 ke atas isoma Esronia semuanya ya biar enggak suntuk amat kerja-kerja amat ya kan jangan terlalu fokus banget dan mungkin dengan ditemani dengan cemilan minuman apalagi minuman matcha Haris be matcha boy. Oke, selamat ya semuanya di Godax Goyang Dangdut Extra. Ya, ini lagu-lagu aja deh yang banyak kita putar tadi udah banyak banget bincang-bincang ya obrolan yang harus obrolin. Apalagi nih selamat ya semuanya.

waktu istirahat jam 12 ke atas. Isoma, istirahatnya semuanya ya. Biar enggak suntuk amat, kerja-kerja amat, ya kan? Jangan terlalu fokus banget. Dan mungkin dengan ditemani dengan cemilan, minuman, apalagi minuman matcha Haris. Be, matcha boy. Oke, istirahatnya semuanya di Godox Goyang Dangdut Extra. Ya, ini lagu-lagu aja deh yang banyak kita putar tadi, udah banyak banget bincang-bincang ya, obrolan yang Haris obrolin. apalagi nih ceramahnya semuanya. Ngobrol-ngobrol. Hari ini belum ada yang apa-apa banget ya. Ya, berita-berita yang hot banget itu belum ada banget lah ya untuk daerah. Kalau di Gunung Merah ini astronomi ya semuanya. Kemarin beberapa waktu yang lalu, dua hari yang lalu kalau nggak salah, itu ada yang nggak tahu pelecehan atau apa, ada cerita di upload juga tuh di story-nya, ya di Facebook juga, di jalan Pajajaran di simpang itu ya, astronomi kan malam sepi tuh, jam 9-an kalau nggak salah, ada seorang gadis naik kereta, terus ada laki-laki naik kereta mendekati cewek tersebut, ya, dengan keretanya itu nggak ada lampu. Entah sengaja dimatiin atau gimana. Terus dia mendekat ke cewek yang naik kereta tadi. Lagi jalan nih posisinya tuh. Lewat simpang Ajarian tuh. Masuk ke dalam itu. Nah, dia tuh mendekat, pegang tangannya. Ya, menjerit langsung si cewek tadi. Dan langsung ditarik kunci kereta cewek tadi. Langsung didorong dan terjatuh si cewek tadi nih. Serawannya semuanya. Teriak, seteriak mungkin si cewek tadi. Yang senang terjatuh. Dan orang tadi, ya pelaku tadi langsung kabur kencang naik kereta Esrawaniya semuanya. Nah, ngeri nggak tuh di tempat yang mas di sini yang deket-deket masih kota masih berani-beraninya lah. Nggak tahu tak pelecehan, tak kalau begal nggak ada luka ya kan? Tak kayak mana Esrawaniya semuanya paling terjatuh ya. Emang untung nggak sampai dia papain banget ya. Ini gawat ini. Siapa orangnya tuh masalahnya nggak nampak. Pelaku wajahnya itu ya serawannya semuanya. Jadi untuk kamu apalagi di malam hari di tempat yang sepi, jalur tempat sepi itu hati-hati untuk kamu ya serawannya semuanya ya. Ya kalau lewat situ ada yang mendekat, kabur aja terus. Ya agak-agak curiga ya kan. Kencanginnya terus ya serawannya semuanya ya. Dan jangan juga terlalu malam ketika kamu pulang di tempat yang sepi ya, kalau tempat ramai masih oke ya. Sekilas informasi.

Ekstra Mania semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Ekstra Relax Time. Terima kasih, sehat selalu. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: يوما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azmil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatahu rafa'a

0: sautahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

siang, hujan turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumpuan dan

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

lihat kebunku. 104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Extramania semuanya. Kita berjumpa ya kali ini bersama Vina Extramania di suasana berbeda ya. Tadi Vina sama Bang Haris rokeran gitu ya. Bang Haris di pagi, Vina di siang kali ini bakal menemani dan menghibur Extramania semua, tentunya masih dalam program Extra Relax Time ya. Tentunya masih dengan genre khusus lagu pop Indonesia dan juga mancanegara yang bakal menemani dan menghibur Extramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.

Oke, keseruan semuanya kali ini ya di edisi tanggal 9 September ya 2026. Tanggal cantik nih hari ini Ekstramania, 9926. Lagi dan di hari Rabu ya Ekstramania, kali ini diiringi dengan cuaca yang cerah banget. Cuman barusan aja itu hujan ya, gerimis itu dari Sianjo-Anjo sampai ke Rimo tadi itu sempat gerimis. Tapi kayaknya ngeprank gitu ya. Kelihatannya sekarang udah reda lagi, tapi buat Ekstramania semuanya tetap berhati-hati. Hati-hati di jalan dan tetap ready ya memakai jas hujan, jangan lupa dibawa. Buat yang juga berkendara tetap hati-hati di jalan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Oke, Ekstramania semuanya, untuk hari ini ya kita di program Extra Relax Time mau mengawali dengan lagu mancanegara. Ini yang berjudul Dive ya, darinya Ed Sheeran nih. Ini lagu ini menceritakan tentang seseorang yang lagi jatuh cinta nih Ekstramania. Tapi dia tuh ngerasa takut gitu buat terluka. Jadi dia itu minta kepastian nih sama pasangannya sebelum dia menyerahkan seluruh cintanya gitu ya untuk pasangannya. Jadi gitu Ekstraman, ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi ketika kita jatuh cinta, itu jangan langsung dikasih 100% hati kita sama pasangan gitu ya. Kita harus benar-benar memastikan bahwasannya dia adalah orang yang tepat untuk menerima cinta dari kita gitu. Dia adalah orang yang layak gitu ya. Jadi kalau misalnya sakit hati, kita gak kehilangan semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi jatuh cinta, kita kasih 100% sama dia, terus dia membuat kita terluka dan kita udah gak punya apa-apa lagi karena 100% udah habis kita kasih ke dia gitu ya. Minimal kita sisain deh buat kita walaupun cuma 5% gitu ya. Oke, Ekstramania semuanya ya, buat yang penasaran ini lagunya spesial buat Ekstramania semuanya, semoga terhibur.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Geng, Sramani semuanya, dari studio sudah menunjukkan pukul 15:57 melintas ya. Terasa ada 22 jam Rina menemani dan menghibur Sramani ya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan tentunya besok kita masih kembali mengudar lagi di program dan di jam yang berbeda. Oke deh kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan pernah menyerah untuk menciptakan sore yang indah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari jalan kompleks lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebut Raja Singkil. Selamat sore Kisramania, apa kabar ini ya? Kabar Kisramania yang pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, edisi 9 September 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Oke, silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, silakan. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 0811 6481048.

0: Oke, kita balik lagi ya. Tetapi masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida ya, dan juga di studio sudah pukul 16.28 menit melintas. Oke. Silakan buat yang mau bergabung deh, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Dan coba siapa penelpon kita, ada siapa di sana? Halo NND, selamat
1: siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam NND.
1: NND Nada Daerah.
0: Iya, ada Pak Huta Barat ya, kakek.
1: Dari Tata Barat.
0: Iya, kakek apa kabar?
1: Kabar sehat, anakku macam mana? Sehat juga?
0: Insya Allah juga sama, sehat sekali. Kita lagi ngapain ini?
1: Alhamdulillah. Lagu apa, anak? Lagu Aci Indah.
0: Aduh.
1: Tingkat dia ada?
0: Iya, bentar. Itu lagu udah lama banget ya, kakek. Jadi,
1: agak susah.
0: Iya, bentar ya, kakek. Aci Singkil Endah. Ya, tahu saya. Itu lagu siapa ya? Lupa. Tapi kalau yang itu Maida nggak janji nih bisa muterin. Mungkin yang lain bisa kakek diganti dulu.
1: Ganti kalau diganti nggak lagu tahu lagu kampung ini. Paling nyanyinya pulanglah udah.
0: Yang itu aja pun jadi lah ya, pulanglah udah.
1: Ya, pulanglah udah lah kalau gitu.
0: Oke, salamnya kakek buat siapa?
1: Salamnya buat Randi, pengantin baru sudah 2 minggu di Lendano. Ya, sama kawan-kawan yang bergabung di udara, semoga panjang umur kita semua.
0: Amin, terus.
1: Sama anakku yang bawa acara. Sehat juga.
0: Amin ya Allah, terus.
1: Cuma gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Huta Barat ya di seputaran perumahan mana? Perumahan ini. Udahlah ya, Sopindo. minta lagu darinya Alisa Gala tadi, Aca Singkil. Ya, Alisa Gala penyanyinya ya. Aca Singkil, nanti kalau ketemu kita bakalan puterin, tapi kalau nggak ketemu diganti sama lagu yang berjudul Pulanglah Udah, katanya gitu. Ya udahlah, nanti kita puterin dan coba siapa lagi, ada siapa di sana. Halo, RND.
2: Halo, RND. Namanya Dede Ira.
0: Siapa ini? Siapa ini? Halo, siapa ini?
2: Iya, nanti ada daerah.
0: Iya, ini siapa?
2: Anin, Mbak, dirimu.
0: Anin?
2: Ani.
0: Ani dirimu?
2: Iya.
0: Ani dirimu, kabarnya bagaimana dengan Roma, Ani?
2: Iya, suruh kerja dulu, Mbak.
0: Apa? Lagi kerja, dia lagi cari duit banyak gitu ya.
2: Iya. Mantap. Kalau nggak mau dibayar nggak sepuluh.
0: Jangan pulang ya. Nanti kamu jadi ini, jadi Bang Toyib yang ada. Bang Toyib nggak pulang-pulang terakhir. Ya.
2: Kangen dong, Bang.
0: Nah, itu makanya. Bang Toyib, ada uang nggak ada uang, pulang aja. Salah ini, Roma namanya, bukan Bang Toyib ya. Ya udah, ini mau minta lagu apa nih kamu, Ani?
2: Lagu kampung aja, Mbak.
0: Kampung? Halo?
2: Enam, judulnya enam.
0: Enam, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang lagi dengar, terus kakek yang baru naik tadi, buat Mbak Maida, spesialnya buat kesayangan aku yang lagi kerja, hati-hati jalan pulang ya.
0: Oke.
2: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada si Ani katanya, warga Rimo ya, minta lagu darinya 6, nanti kita puterin. Dan silahkan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama, di 08 1148 1048. Oke, coba siapa lagi, ada siapa?
3: Halo, Rande.
4: Bang Sanada Daerah, Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam, Bang Har, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih? Lagi kerja atau lagi di rumah?
4: Lagi di rumah, cuti, Kak.
0: Lagi ngambil cuti?
4: Iya. Kenapa? Lagi ngambil cuti.
0: Capek atau bagaimana? Atau mungkin ada kegiatan, kenapa makanya ngambil cuti gitu?
4: Kecapean ya, Kak.
0: Oh, hati. Iya juga ya. Kecapean?
3: hati,
1: pikiran, semua kan.
3: Satu. Oke, okay, kalau gitu ya nikmatin cutinya bang. Jadi kira-kira mau diputar lagu apa ini?
1: Lagu apa ya? Agak bingung juga. Mungkin kebanyakan tidur mungkin sini kak.
3: Ya mungkin.
1: Oh, mertanganku diajak kak.
3: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat itu. Tadi siapa kak? Ani tadi.
3: Iya, namanya Ani.
1: Iya. Salam kenal, salam persahabat tuh. Sama Pak Tabarat, Pak Agus, Putra. Yang barusan menikah tadi siapa kak ya?
3: Yang barusan menikah?
1: Iya, yang diomongin Pak Tabarat tadi.
3: Oh, mungkin si ini kali ya, si Randy.
1: Iya. Sama Bang Randy, semoga hidupnya hidup. Semoga berbahagia lah. Sakinah wa rahmah mawaddah.
3: Amin.
1: Dinyanyiin mereka berdua lagi nih kak.
3: Iya.
1: Yang lain ngontra ini.
3: Iya.
1: Buat kakaknya selalu lah ya kak.
3: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu dari warga Kampung Krani ya, Bang Har katanya sih minta lagu dari Mertangan Budi, nanti kita puterin. Dan kita bacain dulu nih yang undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya assalamualaikum Mbak Mai. Ya waalaikumsalam. NND aku supir DM si paling oke. Katanya gitu ya. Merequest lagu Cidro, iso. Citrone telu, Cidro telu gitu. Salam-salam buatnya supir DM semua, khususnya buat KNG. Itu KNG apa? Kang? Atau apa ya, tetap semangat di cuaca yang hangat ini. Terima kasih yo mbak ya, terima kasih kembali. Ini Citro telu yang gimana ya, siapa penyanyinya? Terus juga ada siapa lagi nih? Assalamualaikum kakak. Ya waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Aceh Singkil yang judulnya Narkoba darinya Isna. Ini salam-salamnya yang pertama buat kawan. Ada Tina, Salvina, Sinta, Saskia, Sinta. Terus ada Siva. Semoga sehat selalu itu di sana. Itu aja ya kakak. Oke. Nanti saya cari lagunya spesial buat Risma di seputaran Sultan Daulat ya. Oke lah, kita break. Semoga lagunya bisa naik ya. Spesial buatnya Pak Huta Barat.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program Nenden Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida Isramania semua. Dan ya 17 lewat 2 menit melintas. Silakan deh buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya. Di 08 1148 1048. Kita coba sapa lagi, ada siapa di sana?
1: Halo Nenden, selamat sore.
2: Ya, menggoyang, digoyang dangdut.
1: Kenapa jadi digodak?
2: Digodak Endi, nonton di daerah kau main. Menghayal dan putra.
1: Menghayal kenapa? Menghayal kenapa?
2: Menghayal kerana putra digodak. Kerana kau main terindu tak baik digodak kembali.
1: Baru bangun tidur ternyata ya. Cak miring, iya, bang. Miring, no. Tadi kan lagi miring ya, sekarang lurus, so.
2: Iya.
1: Ya, jangan miring terus. Ya, nanti yang ada ngeces gitu, ngiler gitu ya. Oke, bang. Bang Put. Meminta apa ini, Bang Putra?
2: Teduh menyiksa badan.
1: Teduh menyiksa badan. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Ika Maeda. Semoga selalu selesai kecil. Bapak Petrus, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Panata Manik, Pak Ipin Kombi, buatnya Musi Iman, Kak Ipin Nagara, Bang Ajaris, Bang Gati. Saya tanpa dicubit-cubit satu persatu sama yang mau nanti dicubit nama Bang Putra. Assalamualaikum, Kak Mada.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu dari warga sebelum salam ya. Putra minta lagu darinya Teduh Menyiksa Badan, katanya baik, nanti kita puterin. Dan kita bacain dulu yang udah request lagu dari grup Extramania. Ada Mama Gilang yang katanya assalamualaikum Mbak. Okay, waalaikumsalam iya. NND Nuansa Nada Daerah, minta lagu ya Mbak yang judulnya Jambu ya. Salam-salamnya buat teman-teman ekstra semuanya tanpa disebutin satu persatu. Terus spesial buat keluargaku yang lagi nyisik lidi di rumah, semoga sehat selalu, amin ya. Buat mbaknya makasih ya udah dibacain. Salam dari Mama Gilang katanya gitu. Oke lah, terima kasih juga buat Mama Gilang di sana, semoga bahagia selalu ya. Kita break dulu nih, kita puterin single bagus darinya Citro Telu ya. Ora perpisahan sing tadi ketuning ati.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

AGS Romania ya di studio stop pukul berapa nih ya 17:56 melintas ya, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Ekstrawania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban. "In yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya.

hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu saja merasa kurang, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya, tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak, justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, Inna malakan bibabin min abwabis sama'i yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa'ajallil mumsikin talafa. Sesungguhnya, seorang malaikat yang ada di sebuah pintu, dari pintu-pintu langit berkata, barang siapa meminjamkan pada hari ini, maksudnya berinfak ataupun bersedekah, maka akan dibalas pada hari kiamat nanti. Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit. Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat. Dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مدير إسلامي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyraq. Isyraq sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalat as-subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalli subhat adh-dhuha kana ka'ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

101.8 Extreme Image Music and News Station Radio in Rimo. Selamat malam Extremania semua, apa kabarnya malam hari ini? Semoga seperti lagu ini gitu ya. Semangat gitu ya. Yang masih sampai di jam 11 ya, ada tembang-tembang dari dangdut ya, kesayangan ada Siam Luncur.

0: Oke, selamanya semua. Kembali di 104.8. Apa ya, panas sekali cuaca malam hari ini ya. Sepertinya mau hujan nih, ekstramania. Iyalah, cocok juga itu kan. Dah berapa hari ya nggak hujan ya. Hujan pun ada bentar gitu kan. Di situ balik lagi panas gitu kan, terik ya kan. Kalau kata BMKG mah, ini dampak dari El Nino ya. Ya, tapi di beberapa daerah, Kalimantan, di Palembang ya, masih kebakaran hutan dan lahan yang belum kelar-kelar gitu. Semoga di daerah kita di Aceh Singkil nggak sampai gitu ya. Walaupun sebenarnya langganan juga gitu kan. Agen 0811-648-1048. Apa kabarnya Jadup Aceh Singkil ya? Jadup ya? Jatah hidup. Jatah hidup atau jaminan hidup ya? Jatah ya, jatah hidup ya. Bantuan bagi korban bencana ya. Bencana banjir ya. Pasca banjir di akhir November 2025. Dan ini udah hampir mau setahun ya, Ekstramania. Ya bencananya udah sampai mau ulang tahun gitu kan. Tapi ya masih, apa namanya? Mungkin karena memang pemerintah menganggarkan itu gitu kan. Cuma ya pakai proses lagi gitu kan. Pakai proses buat bisa tuh Jadup bisa cair sampai ke masyarakat. Dan gak cuma Aceh Singkil aja kan. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi banyak gitu kan. Nah untuk Aceh sendiri berapa kabupaten yang kena dampak itu. Cuman ya Aceh Singkil mungkin belakangan ya. Gak tahu nih ya kan, lobiannya kurang atau gimana gitu. Jadi di belakangan dah. Warganya sebagian dah, aduh gak sabar nih, kapan nih cair gitu kan. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Terputus Ekstramania. Ya bahkan kemarin hari apa ya, Senin ya, Senin itu Selasa ya. Sebagian emak-emak udah mendatangi kantor bupati menanyakan bagaimana ini apa sudah sampai mana prosesnya begitu ya. Tapi kata Kadis Sosial ya Pak Ali Hasmi itu bilang kalau ini di Aceh udah masuk antrian yang ke-10 gitu ya. 10 atau ke-8 gitu. Terus kita ya menunggu lagi gitu kan. Maksa menunggu-menunggu, ya sabar. Namanya proses gitu. Oh ya, kita berada di urutan ke-10 gitu kan. Cuman belum pasti jadwalnya tuh kapan. Jadi ya sabar aja dulu. Nah, intinya itu sih sebenarnya. Tapi pemerintah sudah berproses gitu kan. Sudah berproses, tinggal bagaimana sebenarnya. Ya, mau cepat lambat toh ya apa, tapi tetap udah masuk di list antrian ya. Sabar aja menunggu. Kalau menunggu yang pasti ya nggak apa-apa ya. Kalau menunggu yang nggak pasti ini ya, tapi pada intinya kan sudah ada benang merahnya gitu. Oh ini udah tinggal nunggu gilirannya aja karena kan banyak gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Oke, belum tersambung sepertinya ya. Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Bapak?
1: Dengan KT HTB.
0: KT?
1: HTB Huta Barat.
0: Oh, Pak HTB Huta Barat.
1: Nah, tadi pagi.
0: Hah?
1: Dikaji Jadup-Jadup tadi.
0: Oh iya, Pak. Jadup kan lagi rame, lagi... apa ya, kalau masyarakat... mungkin daerah-daerah yang kemarin kena banjir gitu kan. Ini kan udah mulai apa nih. Karena kemarin udah sempet demo rame sekitar 3 bulan yang lalu tuh Pak.
1: Ya, tapi kita pun gak kena banjir sampai ke rumah air sekarang kan?
0: Ya sekarang ini banjirnya udah tahun lalu Pak, tapi itulah gimana kita bilang ya, karena serba ini ya, pakai prosesnya administrasinya ribet sih Pak. Maunya kan kalau di situ banjir ya nggak lama terus turun bantuannya, jadi cepat kan gitu Pak kan?
1: Ya ini udah 3 bulan.
0: Jadi kok tiga bulannya itu demo yang rame-rame itu Pak, kalau banjirnya mah November Pak, tahun lalu 2025, sekarang udah 2026, udah mau setahun Pak.
1: Jadi macam mana lah orang dukun para kampungnya yang berani lupa mencubung, terus berjanji tapi tidak ada suruh. Ya apa kabaran aku, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini,
0: Pak.
1: Pak Haji itu siapa nih?
0: Gimana, Pak?
1: Siapa penyiarnya malam ini? Pak Haris?
0: Oh, bukan. Bang Davi nih.
1: Kupikir Pak Haris anak kepunar yang nama Haris ini. Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang kabaran sehat ya Anda?
1: Alhamdulillah. Besok mau ke sana ini, mau jalikan besok ke Mandua Mas.
0: Ke Mandua Mas. Ya. Di Pekan Rimau jualan ikan juga, Pak?
1: Saya ngeraun aja, enggak suka di Rimau nih.
0: Suka yang jauh-jauh, Pak, ya?
1: Masalahnya gini, modal kita sudah, datang kawan jual 35, jadi ku proses dari kilo, kan? Nah, di kilo ku 1 kilo, di kilonya 10 2 on. Jadi kan enggak benar, kan?
0: Iya.
1: Jadi kenapa kita peteka? Kita berjalan jauh.
0: Iya, benar.
1: Jadi ini pun saya minta lagu nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu apa aja lah?
0: Apa tuh?
1: Sebujur bangkai, tapi dari cewek.
0: Sebujur bangkai dari cewek ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa Pak?
1: Salamnya pertama sekali kepada pembawa acara, semoga panjang umur. Kedua sama si apa namanya orang Lembang dong?
0: Randy,
1: pengantin baru 2 minggu.
0: Iya.
1: Ya semua, soal itu kawan-kawan lah semuanya yang bergabung di udara. Jadi sekian aja lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Bang Davi, malam kembali. Ini Husna di seputaran Singkil. Oke, pendatang baru yang masih setia menunggu Jadup katanya. Oke, Mbak Husna ya. Indah lagu Bang, darinya Revina Alvira, Sejuta Luka ya. Oke, baik, kirim salam buat seluruh warga Cisingkil aja ucapannya selamat malam. Ditunggu lagunya Bang. Oke, baik, Mbak Husna ya. Iya, sambil menunggu-nunggu apa namanya? Jadup tadi ya, bisa juga tuh ke salon ya kan, biar apa namanya tuh pangkas, biar rapian dikit rambutnya kan. Saya tukang pangkas sekarang kan ada apa namanya tuh ada dikusuk-kusuknya dikit gitu kan. Ya karena kadang mikirkan sesuatu gitu yang aduh lama dinanti-nanti bikin kepala tuh agak berat gitu kan. Nah, pangkas dikurangi apa rambutnya kan biar agak ringan dikit sambil dikusuk-kusuk gitu kan. Saran aja ya. Oke, baik, ada sebujur bangkai ya dari koleksinya Tia nih.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar. This is one DJ.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Dan Ekstra Maniasma, sepertinya saya harus pamit lebih awal ya, karena cuaca di seputaran Rimo saat ini diguyur hujan lebat dan juga disertai dengan petir ya. Ekstra Maniasma, jadi sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Ketemu lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

diturunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Bertahan terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ekstramania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana meninggalkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Kamis ya, 10 September 2026 bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksaminan yang cara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meriah, Aceh Singgil. Eka bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singkil, salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nah,
0: janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran, atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ini langsung saya dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meriah, Aceh Singgil. Inilah cara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya di pagi ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1479 Hijriah ya, 1 September 2008. Kita lanjut eksamennya masih dalam suasana bulan Rabiul Awal ya, bulan di mana Nabi itu dilahirkan, dihijrahkan dan diwafatkan. Walaupun kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal ini, masih dalam kajian tentang pesan dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Ini bagian ketiga ini. Nah, kita termasuk kita agak panjang cerita pesan Nabi tentang keimanan, tentang tauhid. Namun sebelumnya kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, 2, 3, dan 4. Rasulullah Muhammad bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung setelah berikut ini. Setelahnya para penyintas acara mentara semua di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya. Kita sudah 2 pekan mengkaji, mengenal lebih dekat Rasulullah ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan kajian apa saja rupanya pesan dan wasiat Nabi kepada kita umat Islam ini. Nah setelahnya warisan Nabi itu kan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, kemudian Akhlakul Karimah dan ilmu ya. Nah jadi ilmu itu termasuk warasatul anbiya, para ulama ya, para guru kita. Nah, istilahnya termasuk pesan Nabi yang utama adalah 13 tahun Nabi di kota Mekah, dakwah Nabi itu dakwah tauhid, dakwah keimanan. Nah, diingatkan kepada kita surat yang pendek dan ini ayat-ayat tentang tauhid ini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan tauhid ya, keimanan. Memurnikan tauhid kita kepada Allah. Tidak ikhlas sebagaimana yang kita pikirkannya. Jadi surat Al-Ikhlas ini artinya memurnikan tauhid kita kepada Allah. Nah istilahnya pesan Nabi ya tentang keimanan ini ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, niscaya kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi selama ini pesan Nabi kepada kita. Ya kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi kunci ke surga tadi iman kepada Allah. Ketika kita sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di lisan, di hati, di amal, jauhkan diri kita dari syirik, maka itu kunci masuk surga. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu jika kalian lakukan, niscaya kalian akan saling mencintai. Kata Nabi, sebarkan salam di antara kalian. Jadi sebenarnya ini itibar pelajaran sama kita. Jadi pesan tauhid ini, pesan keimanan, dibuktikan juga dalam keseharian dengan saling sayang menyayangi, cinta mencintai, ya. Nah, termasuk sebar luaskan salam. Istilahnya pesan Nabi dan wasiat Nabi kepada kita yang umat Islam ini termasuk pesan keimanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi salah satu bukti keimanan itu adalah dia tidak mengganggu orang dengan lisannya, dengan tindakannya, dengan perbuatannya. Dia jaga itu seperti dia menjaga dirinya sendiri. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kita cubit tangan kita, sakit. Nah, begitu juga lah ketika orang lain kita cubit, juga sakit. Artinya apa? Jangan sampai kita mengganggu orang, sayangi orang lain, laksana kita menyayangi diri kita sendiri. Itu juga bukti keimanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman sampai ia mencintai untuk manusia apa-apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri dan kebaikan. Ya, dari kebaikan. Ini hadis nih Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sama nih gitu ya. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada keadaan takdir Allah, apa rupa istimewanya kalau kita beriman, kita bertauhid? Nah, ingat selamanya. Yang pertama, ketika kita sudah bertauhid yang benar kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan takdir Allah, istimewanya di mana? Keutamaannya. Pertama, tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Itu catat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di awal sering kita sampaikan dalam kajiannya. Dan tidaklah Allah mencipta dan tidak aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, oleh karena itu dengan kita bertauhid, kita sadar tujuan penciptaan kita sebagai manusia bukan untuk yang lain, kita apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, nilai hikmahnya kalau kita bertauhid. Nah, kalau kita dimanapun posisi kita, apakah kita pengusaha, pelajar, mahasiswa, guru, karyawan, atasan, bawahan, apapun dimanapun posisi kita, dia sadar bahwasanya tujuan hidupnya adalah yaitu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Itu menandakan dia bertauhid. Yang kedua, apa hikmahnya kalau kita bertauhid? Sesungguhnya tauhid atau keimanan itu adalah poros pokok dakwah seluruh para nabi dan rasul. Sejak zaman Nabi Adam, Nuh, sampai akhirnya yaitu Rasulullah. Ajaran yang dibawa para nabi dan rasul itu adalah dakwah tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Surah An-Nahl ayat 36. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin ila nuhin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Artinya apa? Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah. nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi semua para nabi rasul ya, semuanya mengajak menyembah Allah. Nah, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah ya, mengajak manusia menyembah Allah. Baru kemudian ketika pindah ke Madinah ya, baru kemudian ada perintah sholat, perintah puasa dan seterusnya ya. Nah, ini istimewanya dakwah tauhid ini ya, dakwahnya para nabi rasul. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang pertama tadi bahwasanya kalau istimewanya kita bertauhid kepada Allah ya, istimewa yang pertamanya apa? Tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, sesungguhnya tauhid adalah poros atau pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Nah, yang ketiga, catat ya kalau kita sudah bertauhid kepada Allah. Tauhid itu adalah kewajiban pertama kali seorang mukallaf yang telah terkena kewajiban syariat. Nah, jadi kewajiban pertama kali bagi manusia yang masuk Islam adalah tauhid. Makanya begitu dia sudah ingin masuk Islam, apa yang dia lakukan? Dia mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi dia sudah Islam, baru kemudian baru ada perintah ya, salat, puasa, zakat. Tapi kalau dia belum mengucap dua kalimat syahadat, dia salat fardu, walaupun dia bisa salat, dia puasa Ramadan tidak terima Allah. Kenapa? Karena belum bertauhid kepada Allah. Nah, inilah kuncinya ya. Nah, dalam hadis ceritakan ini, dalam sebuah hadis ya, ketika Muaz bin Jabal dikirim Nabi ke negeri Yaman ya, berdakwah. Nah, kata Nabi, innaka tuqaddimu ala qaumin ahlil kitab, falyakun awwalama yad'uhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi begitu juga. Anda ya guru, penceramah, ya mubaligh, mubaligha, muallim, muallimah. Berdakwah ya dimanapun. Ya dakwah pertama sebagaimana Nabi mengirim Muaz bin Jabal, dakwah tauhid. Ya mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan mensyirikkan Allah. Ketika tauhidnya sudah kuat, sudah terhujam di hatinya, lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hatinya juga mengikuti ucapannya, amal perbuatannya lakukan, insyaallah salat enggak dipaksa lagi, puasa Ramadan enggak dipaksa lagi, kedatang kewajiban zakat dia tidak dipaksa lagi. Kenapa? Sudah tumbuh dalam dari hati yang tulus. Kenapa? Karena tauhid itu. Nah, kalau tapi sebenarnya mengapa kok dia masih bakhil? Mengapa dia sudah haji tapi masih malas sholat? Masih haji masih melakukan dosa maksiat? Karena tauhidnya belum kuat, hanya ucapan, tidak terhujan dalam hatinya. Dia sadar kalau saya bersedekah ini, ya ini bukan ya, yang saya sedekah ini untuk saya. Nah, man amila sholian fali nafsihi, siapa beramal soleh, amal soleh itu akan kembali kepada saya. Nah, kepada dia sendiri. Dia sadar itu. Kenapa? Ada jiwa tauhidnya kepada Allah. Nah, nilai istirahatnya untungnya kalau kita bertauhid kepada Allah. Tauhid adalah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf yang telah terkena kewajiban syariat. Nah, jadi setelah dia mengucap 25 syahadat, baru dia wajib menjalankan sholat, ya, puasa Ramadan, dan zakat, haji, dan amal-amal lainnya. Ya. Nah, sesuai kemampuannya. Baik. Yang keempat, apa istimewanya kalau kita bertauhid? Tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah Allah. Nah, jadi, tauhid itu adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah Allah. Nah, tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah di dunia dan akhirat. Nah, dalam surat Al-An'am 82 Allah Ta'ala mengingatkan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Ini istimewanya ya. Jadi aman jiwanya. ya, tentram hatinya. Apalagi kemudian Allah, kenapa Allah beri dia hidayah? Jadi hidayah itu mahal. Jaga pelihara hidayah itu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan ayahnya Azar, pembuat patung. Lihat bagaimana Nabi Musa tidak bisa mengislamkan ayah angkatnya Fir'aun. Ya kan, waktu kecil kan diangkat jadi oleh Siti Asiyah binti Muzaim, kan jadi anak angkatnya. Nah, lihat bagaimana Rasulullah tidak bisa mengislamkan Abu Talib, sang paman. Padahal sejak kecil ya dia sejak jadi rasul kecil sampai dewasa sampai dia menjadi rasul, mendukung semua langkah ya dakwah Rasulullah. Tapi di penghujung akhir hayat tidak bisa mengucap 25 syahadat. Berarti apa? Hidayah itu mahal dan diberikan kepada orang-orang pilihannya. Bersyukurlah kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jarak kita dengan Nabi 14 abad jaraknya. Nabi orang Arab, kita orang Indonesia, gak pernah ketemu. Tapi kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu berarti Allah pilih kita mendapatkan hidayah itu. Padahal orang-orang sekeliling Nabi, ya, bertemu dengan Nabi, ada yang beriman, ada yang tidak. Lihat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Lihat bagaimana Abu Talib, sang paman. Lihat orang-orang dahulu. Mereka bertemu dengan para Nabi dan Rasul. Ada yang beriman, ada yang malah memusuhi para Nabi dan Rasul itu. Islamnya, inilah ya, pentingnya kita mengkaji itu. Pesan Nabi dan wasiat Nabi ya kepada umat ini, yaitu tentang Tauhid. Kita baca lagi. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, Sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Ini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi kalau dia betul imannya, dia tidak akan mencaci orang lain. Kalau betul imannya, dia tidak akan membunuh orang lain. Nah, ini sawannya ya. Jadi kata Nabi, mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Nah, sebenarnya kita sedang mengkaji pesan Nabi kepada dan wasiat Nabi kepada umat tentang keimanan ini. Kita baca dulu ya sebelum kita break ya. Diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid berkata, Rasulullah bersabda pada saat haji wada, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang mukmin itu, yaitu orang yang membuat orang lain mempercayainya pada harta dan jiwa mereka. Dan muslim adalah orang yang membuat orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mujahid adalah orang yang berjuang dalam ketaatan kepada Allah. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa." Hadis ini Imam Ahmad meriwayatkan. Istilahnya pesan Nabi dan wasiat Nabi kepada umat ya. Bagian ketiga ini tentang keimanan, kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih yang masih setia di program Mutiara Subuh dan Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Eksamennya kita sedang mengkaji tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, bagian yang ketiga ini ya. Nah, termasuk kita agak panjang nih, pesan Nabi tentang tauhid keimanan ya. 0811-648-1048 kita buka ya, silakan. Jadi beruntunglah kita, Allah berikan kepada kita tauhid itu, keimanan. Nah, jadi sudah kita sampaikan keuntungan, keutamaan kalau kita bertauhid kepada Allah ya. Nah, apalagi keuntungannya? Akidah tauhid itu selamat dari pertentangan. Jadi keyakinan kita kuat kepada Allah membuat kita selamat. Nah, coba lihat itu. Keyakinan-keyakinan yang keliru itu, yang lain itu. Contohnya apa? Keyakinan ateis, anti-Tuhan, apalagi keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh manusia. Habis sesuai dengan masanya. Ya. Tapi kalau keyakinan kita kepada Allah, sekali kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai napas terakhir kita mengucapkan la ilaha illallah, kita akan selamat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, ya, dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Surat Ali Imran 102. 0812 ya, 0822 ya, 0822 6838 3391 kita buka, silakan. Anta badrun, anta nurun. Seramnya apa lagi istimewanya kalau kita bertauhid kepada Allah? Ini pesan Nabi tentang keimanan ini ya. Nah, kalau kita sudah mengucap dua kalimat syahadat, bertauhid kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, keadaan takdir ya. Ya, tauhid itu sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal sehatnya. Jadi tauhid itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Jadi manusia lahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Nah, jadi fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarnas 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Jadi fitrah kita bertauhid kepada Allah ya. Nah, bukankah sewaktu kita dalam kandungan sudah berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina. Bukankah engkau menyaksikan aku sebagai Tuhan, kata Allah. Ya, benar, kami menyaksikan. Ini artinya apa? Kita lahir ke muka bumi ini sudah bertauhid kepada Allah. Tapi mengapa ketika sudah lahir ke muka bumi, ya tergoda dengan perbuatan syirik, perbuatan mungkar dan sebagainya. Nah, tapi tetap fitrahnya itu bertauhid ya. Ya, bertauhid kepada Allah. Ya Nabi salam alaika. Islamnya orang yang bertauhid kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tauhid adalah pengikat yang hakiki dan abadi di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat ya dunia, selamat di akhirat, bertauhidlah kepada Allah ya. Nah, yakinkan diri kita. Apalagi untungnya kalau kita bertauhid kepada Allah. Orang yang bertauhid akan senantiasa dijaga oleh Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Surat Taubah ayat 33. Jadi dimenangkan Allah, lihat 313 orang Nabi bersama para sahabat dalam perang Badar melawan 1000 orang dengan peralatan lengkap.
Kalau hitungan angka-angka kalah ya Rasulullah bersama sahabat. Hitungan angka-angka. Tapi 313 orang itu semuanya bertauhid yang benar kepada Allah. Melawan 1000 tentara kafir Quraisy. Dan ya dimenangkan oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Perang pertama yang sangat dahsyat. Walaupun hadis ini dalam sebuah riwayat, ya, walaupun riwayat ini lemah ya. Kita baru saja pulang dari perang yang besar. Perang Badar. Kata Nabi, kita baru pulang dari perang kecil. Perang besar Rasulullah, perang kecil. Yang perang besar itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Nah, kembali selamanya cerita. Jadi orang yang bertauhid itu dimenangkan Allah. Catat itu. Nah, jadi kalau kita benar tauhid kita kepada Allah, dalam situasi di mana pun kita berada, kita akan diberikan kemenangan oleh Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an yang hak ya dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Surah At-Taubah ayat 3. Istilahnya kalau apalagi tauhid memiliki buah keutamaan dan faedah yang sangat banyak. Jadi kalau Anda betul-betul bertauhid kepada Allah sebagaimana ya sahabat-sahabat dalam As-Sabiqun al-Awwalun, coba ya. Nabi ketika ketika dia sudah menjadi rasul mengajak manusia pertama masuk Islam, siapa itu? Abu Bakar. Dari kalang dewasa, dari kalau di rumah istrinya Khadijah, wanita. Dari anak-anak Zaid bin Thabit dan Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu Abu Bakar mengajak yang lain. Nah, ternyata apa kita rasakan hari ini? Buah dari tauhid itu. Miliaran manusia di muka bumi ini hari selama. Sejak zaman Rasul sampai hari ini sudah miliaran yang Islam. Nah, ini apa faedahnya? Sangat banyak. Walaupun ya, walaupun darah, air mata, nyawa, ya, dikorbankan sahabat untuk kalimat tauhid itu. Nah, istilahnya dulu kalau baru masuk Islam ketahuan ya dalam dakwah ya, disiksa. Lihat bagaimana perjuangan Sumayyah ya Ammar bin Yasir ya. Yasir bersama keluarganya. Nah, dibunuh kena mempertahankan apa? Mempertahankan tauhidnya. Ya. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah tahu bahwasanya majikannya bahwasanya dia Islam, Bilal disiksa. Ya, diletakkan di panas terik matahari, kemudian dibuka pakaiannya, diletakkan batu di perutnya, hampir mati lewat Abu Bakar. Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. Ini ya, apa diperjuangkannya? Tauhid kepada Allah. Ya Imam al-Qiblat. Istilahnya kita hari ini enggak sebagaimana para sahabat di awal Ashabul Awwalun ya. Nah, hari ini apa bisa kita bisa buat untuk agama ini? Nah, kadang sahabatnya diminta sedikit bantuannya untuk menolong agama Allah, alasan banyak sekali ya. Diminta bantuannya untuk menyampaikan kebaikan, minta bantuan dana untuk kebaikan, dia banyak alasannya. Dulu para sahabat, jangankan harta, nyawa diberikannya. Kenapa? Karena dia bertauhid yang kuat kepada Allah. Istilahnya lihat bagaimana kehidupan Nabi bersama para sahabat ya. Jadi juga pelajaran sama kita. Jadi bukan hanya sekedar peringatan-peringatan. Ya silakan ya. Intinya apa? Bagaimana kita mencintai Rasulullah, mencintai ajaran Nabi ini, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi, termasuk ya pesan-pesan Nabi, wasiat Nabi ya tentang keimanan terutama, banyak lagi pesan-pesan Nabi yang lain. Tapi kita agak panjang ini sedikit ya tentang keimanan. Jadi ketika kita bertauhid kepada Allah, yakinkan diri kita, buahnya akan kita rasa. Apa buah keimanan itu? Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasarjatin thayyibatin asluha. Tabitu wa fir'ahu wa fis sama. Tu'til ukulaha kulla hina bizni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnasi la'allahum yatazakkarun. Surat Al-Ibrahim 24-25. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik yaitu kalimat tauhid seperti pohon yang baik akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.
pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Surat Ibrahim 24-25. Islamnya Anda yang sudah lama sebagai seorang muslim ya. Yang sudah lama sebagai mungkin dari keturunannya ya, yang sudah Islam ya, yang sudah bertaut kepada Allah. Sudah terasakah buah keimanan itu dalam kehidupan? Nah, sebagaimana kata Nabi kata Quran ya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, karena kita Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Surat Ibrahim 24-25. Ya Nabi. Islamnya kalau kita lihat apa buah dari keimanan itu ya. Pertama, semua kebaikan yang diraih oleh seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat, begitu juga dengan semua keburukan yang terjauhkan dari seorang hamba, baik di dunia maupun akhirat, adalah karena buah dari pengaruh tauhid itu. Kita tahu, oh ini benar ini, oh ini salah ini. Nah, itu karena buah keimanan. Tapi kalau dia menganggap halal haram sama, nah itu tauhidnya dipertanyakan itu. Tapi jangan, ini ridho apa Allah ridho ini, apa Allah murka ini. Nah, kalau itu ya tahu, menanda itu buah daripada keimanan itu. Ya Habibi ya Muhammad. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walyajzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sebarang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Ya Habib, salam ala. Jadi sebenarnya buah daripada keimanan itu apa? Kita akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, di akhirat. Nah, jadi kalau Anda diberi Allah kekayaan, kaya yang orang kaya yang takwa kepada Allah. Kalau Anda diberi Allah jabatan, yang punya jabatan yang takwa kepada Allah. Itu buah tauhid itu. Kalau Anda sebagai pedagang yang sukses, ya, kemudian Anda dengan bertakwa kepada Allah, berarti Anda orang pedagang yang takwa kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah. Nah, ini buahnya, buah takwa itu, buah keimanan itu. Nah, jadi mendapatkan kehidupan yang hayatan thayyibah. Jadi kehidupan di dunia baik, di akhirat baik, ya, dijauhkan dari neraka. Itu juga itu inti daripada tauhid itu. Ya Rasul. Islamnya ada juga dalam kehidupan ini orang lupa dia. Ah, pokoknya mumpung kesempatan ini kapan lagi? Nanti kalau sudah pensiun enggak dapat lagi. Nanti mumpung kursinya basah, nanti kalau sudah enggak lagi dapat kursi, nanti enggak dapat lagi. Nah, berarti dia hanya sebatas dunia. Ya, di akhirat enggak ada yang enggak dapat lagi. Nah, oleh karena itu, ya dalam hidup bagaimana? Orang yang bertauhid, dia akan berusaha mencari ridha Allah itu. Nah, apalagi tauhid itu sebab kemenangan dan ketinggian derajat dunia dan akhirat. Ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Baqarah ayat 5. Kalau Anda bertauhid, Anda beruntung. Nah, ketika Anda beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul hari kiamat, kedatangan takdir, Anda orang yang beruntung. Nah, jadi sama jangan kita menganggap untung itu duit saja ya. Ketika kita sudah bertauhid kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, kedatangan takdir, kita bagian orang-orang yang beruntung. Kenapa? Berapa banyak orang yang pernah bertemu Nabi Rasul, mereka tidak mengimani itu.
Nah, kita enggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman. Nah, kita orang-orang beruntung. Oleh karena itu istiqomahlah dalam tauhid itu. Apalagi ketika kita sudah bertauhid kepada Allah, buahnya apa? Tauhid sebab keselamatan dari azab dan murka Allah. Tauhid juga sebab masuknya surga seorang hamba. Nah, innallah la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa 48. Jadi kalau Anda melakukan kesyirikan, siap-siap ya mendapat murka Allah. Nah, mendapat murka Allah, ya sudah siap-siap mencampakkan ke dalam neraka. Nah, tapi kalau dia betul-betul bertauhid kepada Allah, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nabi mengingatkan amaral malaikah an yukhraju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a mimman arada Allah ayyur hamahu mimman yashhadu an la ilaha illallah. Ini hadis Nabi ya. Kata Nabi, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan rahmatnya, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sebenarnya ketika kita sudah bertauhid kepada Allah, kita rasakanlah tuh buahnya ya. Saya menyampaikan, Anda rasakannya. Nah, ya dalam keadaan apapun ada, apalagi ketika sudah bertauhid kepada Allah, buahnya apa? Tauhid sebab terbesar lapangnya hati. Ya, jadi kenapa ya kok hati saya ya, uang saya ada banyak, harta melimpah, jabatan ada, kok susah ya? Tanya hatimu, jangan-jangan ya hubunganmu dengan Allah itu mungkin terputus. Dalam surah Az-Zumar, afaman sara Allahu sadrahu lil Islam fahu ala nuri mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Az-Zumar 23. Ya jelas gak sama. Jadi mengapa ya dia kehidupannya begitu? Kenapa kok bahagia? Ya nampaknya selalu ceria. Padahal ya kehidupannya sulit. Dia miskin mamanya. Tapi kok bahagia ya? Dibandingkan lagi, si polan-sipolana itu ya kaya, uangnya banyak, harta melimpah, pangkat ada. Tapi kok mendung saja perasaannya nampaknya, artinya kok merundung aja. Nah, istilahnya bedanya di mana? Ya orang yang bertauhid itu, ia tidak melihat situasi bagaimanapun. Kenapa dia sadar? Itu semua titip, itu semua dari Allah. Sebenarnya inilah pentingnya kita mengkaji. Ini pesan Nabi nih tentang tauhid ini. Banyak hikmahnya kalau kita betul-betul bertauhid kepada Allah ya. Nah, jadi dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun, dalam posisi apapun, jaga tauhid kita kepada Allah. Ya, oke, kita baca lagi hadis. Nah, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit berkata, kami pernah berada dalam satu majelis bersama Rasulullah. Dan beliau bersabda, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi begitu orang masuk Islam di hadapan Nabi berbaiat, ya Nabi memberikan, ya setelah dia mengucapkan salawat syahadat, jangan menyekutukan Allah. Nah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Nah, ini menandakan apa? Ketika kita sudah bertauhid, amalan-amalan lain pun terjaga ya. Nah,
Isra'unia dia katanya Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitabnya Quran, agamanya Islam. Tapi kok mencuri? Jangan salahkan Islamnya, di pribadinya. Berarti apa? Tauhidnya belum kuat, belum yakin dia kepada Allah. Nah, masih ngambil kelapa sawit orang lain, nah itu gitu kan? Malah padahal dia itu mencuri namanya. Nah, kalau masih mencuri, tauhidnya belum benar itu. Jadi kita ulang kembali ya, orang datang ingin masuk Islam, ya. Dari Ubadah bin Sabit berkata, kami pernah berada dalam di saat satu majelis bersama Rasulullah. Kata Nabi, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Kesimpulannya apa Islam ini? Kalau dia bertauhid kepada Allah, pasti tidak mencuri. Kalau dia bertauhid kepada Allah, pasti tidak berzina. Kalau dia bertauhid kepada Allah, pasti tidak mengambil hak orang lain. Kadang kan tidak, dia takwanya hanya waktu di masjid. Di luar masjid, tinggallah kesempatan kapan lagi. Nah, istilahnya jadi dia inilah perlu pentingnya kajian tauhid keimanan ini ya. Istilahnya ketika Anda bertauhid kepada Allah, apa yang Anda rasakan? Tauhid akan membuka pintu kebaikan, kebahagiaan, kelezatan, kegembiraan, ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yeah. Kalau banyak harta, saya belum apa ya, belum adat memang apa, belum ada nyata. Gara-gara harta saya bahagia. Ada itu seperti itu. Oh, kena pangkat ya. Nah, gara-gara pangkat saya bahagia. Mana ada seperti itu. Tapi ingat, Quran mengingatkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ini catatannya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. Jadi kalau hati Anda masih pikiran harta, hatinya masih pikiran dunia, belum mendatangkan ketentraman. Tapi walaupun dia dalam keadaan apapun, dia tetap zikir kepada Allah dikala berdirinya, dikala duduknya, dikala berbaringnya. Nah, itu yang membuat jiwanya tentram. Tapi kalau dia tidak ingat Allah, hati akan sempit. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyata dongka wa naqsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha 124. Istilahnya inilah istimewanya kalau kita bertawakal kepada Allah ya. Nah, jadi inilah pesan-pesan Nabi kepada kita, masih panjang nih ya istilahnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar peringatan-peringatan, intinya apa? Nah, intinya bagaimana kita warisan Nabi itu, pesan-pesan Nabi itu kita amalkan dalam kehidupan. Tapi agak panjang ya pesan tauhid ini kepada kita ya. Apa istimewanya kita bertauhid? Pertama, tauhid adalah tujuan hidup manusia. Yang kedua, sesungguhnya tauhid adalah poros pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, yaitu ingat, tauhid adalah kewajiban pertama kali seorang mukallaf yang telah terkena kewajiban syariat. Sebelum dia sholat, puasa, zakat, ya, dia bersyahadat dulu. Ya. Yang keempat, tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah. Yang kelima, ketika dia bertauhid, akidah tauhid selamat dari pertentangan. Yang keenam, tauhid itu sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal sehat. Yang ketujuh, tauhid adalah pengikat yang hakiki dan abadi
di dunia dan akhirat. Yang kedelapan, tauhid akan senantiasa dijaga oleh Allah. Dan yang kesembilan, tauhid memiliki buah keutamaan dan faedah yang sangat banyak. Hanya sekedar peringatan-peringatan, intinya apa? Nah, intinya bagaimana kita warisan Nabi itu, pesan-pesan Nabi itu kita amalkan dalam kehidupan. Tapi agak panjang ya pesan tauhid ini kepada kita ya. Apa istimewanya kita buat tauhid? Pertama, tauhid adalah tujuan hidup manusia. Yang kedua, sesungguhnya tauhid adalah poros pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, yaitu ingat, tauhid adalah kewajiban pertama kali seorang mukallaf yang telah terkena kewajiban syariat. Sebelum dia sholat puasa zakat ya, dia bersyahadat dulu ya. Yang keempat, tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah. Yang kelima, ketika dia bertauhid, akidah tauhid selamat dari pertentangan. Yang keenam, tauhid itu sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal sehat. Yang ketujuh, tauhid adalah pengikat yang hakiki dan abadi di dunia dan akhirat. Yang kedelapan, tauhid

0: Yang kelima, ketika dia bertauhid, akidah tauhid selamat dari pertentangan. Yang keenam, tauhid itu sesuai dengan fitrah yang selamat dan akal sehat. Yang ketujuh, tauhid adalah pengikat yang hakiki dan abadi di dunia dan akhirat. Yang kedelapan, tauhid akan senantiasa dijaga oleh Allah. Dan yang kesembilan, tauhid memiliki buah keutamaan dan faedah yang sangat banyak. Apa antara lain buah daripada tauhid itu? Di antaranya apa? Buah daripada tauhid itu adalah semua kebaikan yang diraih oleh seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan semua keburukan yang terjauhkan dari seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat, adalah kena buah dari pengaruh dari tauhid itu. Yang kedua, buah tauhid itu, tauhid adalah sebab kemenangan dan ketinggian derajat manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, buah dari tauhid itu adalah tauhid adalah sebab keselamatan dari azab dan murka Allah, ya. Tauhid juga sebab masuk surganya seorang hamba.
1: Ya.
0: Dan yang keempat, tauhid adalah sebab terbesar lapangnya hati. Ini buah daripada keimanan itu. Dan yang kelima, buah daripada tauhid itu adalah, ya, Allah menjamin tauhid itu memperoleh kemuliaan dan pertolongan dari Allah di dunia, ya dan di akhirat. Yang paling penting adalah ketika Anda bertauhid kepada Allah, tauhid akan membuka kebaikan, kebahagiaan, kelezatan, kegembiraan, dan ketenangan hati. Selamatnya para penyintas acara Mantara Sebagaimana mendengarkan. Inilah kajian kita hari ini, ya. Masih panjang ini pesan Nabi, ya, dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang tauhid dan keimanannya. Insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang sama jam 6 kurang di program Mutiara Subuh. Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang menarik itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, selalu dalam menyampaikan dari saya pribadi mohon diperbanyak maaf. Jangan lupa selama nanti malam kami selalu Jumat yang Ustaz hadir dengan host kita dengan program Diam jam 20, ya, hingga jam 22 di malam hari ini kami selalu Jumat dengan tema-tema spesial. Terima kasih ya sekali perhatian, ya, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.